0: dan hukum yang cepat, mudah, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, bahas saudara. Katong masih di Perompet Riri Ambon di pagi hari ini ya. Dan kalau tadi dari jam 5 sampai jam 9 tadi kita sendiri, sekarang suseng sendiri lagi karena sudah ada kakak yang cantika Mandraguna. Apa sih? Ada kakaknya. Halo kakati.
1: Halo juga, selamat pagi. Ini
0: selamat
1: masih pagi tuh.
0: Pagi. Luar biasa.
1: Iya, oke.
0: Okay. Kakati kabar baik?
1: Kabar baik. Sesuai dengan cuaca Kota Ambon, kau lihat di luar sana itu?
0: Cerah ya.
1: Cerah.
0: Didominasi oleh cahaya yang sangat terang ya. Kasing kayak biasanya kayaknya agak mendung-mendung. Tapi hari ini alhamdulillah cuacanya cerah. Jadi yang tadi malam habis bacuci kayaknya digantung jemuran sudah, karena ini kayaknya dipastikan akan kering langsung satu hari.
1: Iya, betul.
0: Kak Ati, katong hari ini mau bahas mengenai ketahanan pangan ya. Topiknya itu adalah apa ya, topiknya ya yang enak untuk dibahas ya. Ini kita subnya topiknya Kak Ati.
1: Apa?
0: Katong bahas mengenai, ini seru kayaknya kalau katong bahas mengenai pentingnya mengkonsumsi pangan lokal untuk mendukung petani. Waduh, mengkonsumsi pangan lokal.
1: Iya, kalau berbicara terkait dengan pangan lokal, kakaknya ini setakat gitu nih.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena COVID itu tahun berapa?
0: 2020.
1: Nah, 2020. Dari 2020 lagi, kakak punya keluarga, kakak punya saudara, dan semua batanam. Jadi katakan itu kan COVID itu kan sesuatu yang bisa antua yang tadinya pi mencari, pergi yang bisa lah itu.
0: Iya betul.
1: Nah,
0: karena keterbatasan akses juga kan.
1: Nah, itu sudah.
0: Mau keluar yang bisa, harus ada surat dan lain-lain. Nah, jadi ribet.
1: Disitulah waktu untuk benar-benar fokus untuk batanam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tanam kasbi, tanam pisang, alhasil sampai saat ini katakan masih nikmati aku.
0: Oh, sampai sekarang ini masih ada.
1: Sampai saat ini. Jadi katong susembali pisang lai.
0: Susembali kasbi lai.
1: Kasbi lah, katong sembali cili, tomat, seng lai.
0: Hi, kakak hati bagitu-bagitu lah. Libur-libur bawa katong kasbi. Oh, ini suiku yang minta.
1: Nah, jadi manfaat lahan apa katong di kampung kan katong tanah banyak tuh, kabon
0: yeah
1: tuh. Nah, manfaatkan akan. Jadi beta punya kakak tuh manfaatkan itu.
0: Manfaatkan jadi, lahan ya.
1: Manfaat katong kabon tuh katong kan di kampung itu kan tanah basahar, kampung basahar. Nah, antum mulai memang di katong kampung itu.
0: Kampung di mana nih supaya pendengar tahu?
1: Di Morella sana.
0: Di Morella, oke. Okay.
1: Nah, katong itu kan kakak itu kan lebih ya bukan kakak sendiri sih, rata-rata di situ tuh beta lihat penduduk di situ itu kan selain nelayan, pelaut, dan juga petani. Nah, tapi rata-rata itu dong lebih ke tanam cengkeh,
0: iya,
1: tanam pala. Nah, dengan adanya COVID kemarin itu susah bisa berjalan lah itu.
0: Betul.
1: Nah, mereka langsung banting setir.
0: Langsung ke
1: banting
0: ini ya.
1: Banting setir, tanam pisang, tanam jadi pisang kan itu. Siapa mau beli dari siapa? Sama pohon suara.
0: Jadi kayaknya orang dari luar kalau berjalan ke Morella jual pisang nih, aduh. Ini kayaknya sing laris ya, karena kayaknya hampir setiap
1: jadi,
0: orang di sana punya pisang.
1: Jadi biasa itu kalau lebaran, puasa itu kan puasa bikin pisang. Stok pisang tuh, stok kolak pisang. Nah itu kan yang belum bertanam itu kan katong beli pisang. Nah, kalau satu sika, satu sisir ya?
0: Iya, satu sisir.
1: Nah kalau sisir, satu sisir tuh 15 sampai 20 ribu setiap hari.
0: Setiap hari ancor. Nah,
1: tapi pas dia ngantuk tanam ini nih, selai katun sama lipisan lai. Baru akan tuh, akan berantai begitu kita. Tahu
0: okay.
1: Maksudnya, potong ada, kan pisang itu kan akan batu dia akan pinggir-pinggir lah itu.
0: Iya tau? Betul, walaupun satu kali ini ya, pisang itu kan jenis buah yang satu kali berbuah saja ya. Tapi kan anak-anaknya yang di samping-samping itu sering tumbuh dengan liar ya.
1: Jadi potong muncul, jadi akan seputus-putus.
0: Jadi mati satu tumbuh seribu.
1: Nah,

0: ada chili.
1: Tapi kalau di Morella tuh Kak Kati, itu didominasi oleh tumbuhan apa?
0: Kalau di Morella itu yang seperti yang tadi kakak bilang itu dong, lebih fokus ke pala cengke.
1: Iya. Oh, karena iya kan, karena di sana juga pala banyak kan?
0: Jadi seperti begitu toh, jadi tanam kasbi, tanam. Jadi di Morera itu kan don tanam itu pala cengke. Kalau hasil bumi lah.
1: Iya. Karena kan di Morera itu juga kalau saya salah terkenal dengan dong punya jus pala kan.
0: Nah, jus pala. Jus jadi pala. Pala itu jadi katong waktu dulu itu kan katong panen pala nih. Katong langsung buang toh kulitnya.
1: Oh iya.
0: Tapi sekarang saya lain. Jadi semua itu akan pun nilai ada, maksudnya bisa dijual.
1: Kalau kulit pala itu bikin apa?
0: Jus itu.
1: Oh, jusnya itu dari kulit pala?
0: Iya.
1: Bukan dari buah palahnya langsung?
0: Buah, kan kau ngambil bijinya itu.
1: Oke. Nah, kan iya betul. Bijinya kan yang sering digunakan kan bijinya ya?
0: Iya.
1: Jadi isinya itu kan biasa kan yang dipakai lagi. Iya, kecuali aku, mungkin ada yang mau bikin manisan toh.
0: Gitu.
1: Tapi sekarang sudah
0: kan,
1: inovasi
0: dulu
1: baru.
0: Dulu tuh kan kau tumbuhan tuh. Kau bala pala lah, ambil biji salah itu buah.
1: Buang.
0: Tapi sekarang saya yang lain. Jadi dompi di utang itu bawa pulang sama-sama. Bawa pulang biji pala, bawa pulang buah pala. Kadang juga dong bawa pulang utuh-utuh sampai di kampung baru
1: pala. Nanti jomblang. Ada sih yang biasa baraci-baraci pala di Morella.
0: Iya, baru dulu tuh kan katong KFP di utang itu kan rasa jauh.
1: Iya.
0: Tapi sekarang ini susah yang lain karena di sana itu katong pi di utang itu motor tuh bawa masih sampai bawa pohon cengke, bawa pohon pala.
1: Wah. Itu memang seru. Karena katong punya pohon cengke juga ada yang langsung parkir motor di bawah pohon cengke.
0: Iya, jadi kan dulu tuh kan dulu tuh kan ya nong boleh bikin jalan itu kan, wih katong bawa jalan kaki jauh. Nah, tapi sekarang so ada jalan toh, akses jalan so masuk di bawah pohon pala dan jalan. Katong di sana kan maksudnya pemerintah di sana kan ya, mungkin anggaran dana desa mungkin ya, lalu bikin proyek-proyek jalan setapak itu.
1: Iya, jalan-jalan tani toh.
0: Jalan tani tuh. Jadi jalan-jalan itu tuh akan masuk sampai di bawah pohon-pohon pala, pohon cengke.
1: Tapi itu juga menambah semangat ya. Iya. Karena orang sing malas.
0: Seseleng.
1: Karena kalau misalnya jaraknya jauh, terus perjalanannya juga agak rumit. Katung pagi-pagi dah bertempur dengan bitis-bitis sudah terpukul dengan rumput-rumput, agak bikin pamalas sih. Tapi kalau misalnya motor langsung di bawah pohon pala ke pohon cengke kato, itu pasti kato lebih semangat.
0: Lebih semangat. Jadi setiap hari dong pergi.
1: Setiap hari.
0: Nah itu. Nah di sana itu yang kita lihat. Selain tapi kalau untuk sayur masih
1: kurang.
0: Beberapa orang saya yang bertanam.
1: Oke, kalau sayur apa tuh kakak?
0: Iya, karena kenapa sampai kita belum masih beberapa orang saja yang bertanam satu kampung besar itu karena mas ini sayur nih.
1: Mas itu sering kesana berarti?
0: Mas saya kalau pergi kesana mas itu sampai 5-6 orang dan numpung motor tuh numpung itu berjual sayur lah kira. Kalau sampai mas tuh di sana berarti di daerah situ
1: sering ada sayur. Ini antara dua ya, sehingga ada sayur kan memang sih mau tanam sayur, mau yang instan ya.
0: Jadi begitu.
1: Jadi memang kalau berarti hasil-hasil alam kayak pisang, kasbi itu memang mendominasi kakak ya?
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau sayur-sayur itu memang kayaknya masih kurang.
0: Nah, selain itu ada sagu juga.
1: Oke, di sana produksi sagu juga.
0: Sagu.
1: Itu sebelah mana ya kakak produksi sagunya?
0: Kan sagu itu orang produksi itu kan?
1: Di utang-utang.
0: Yang pastinya akan yang beta lihat itu akan biasa di pinggir-pinggir
1: sungai.
0: Kali iyo.
1: Yeah.
0: Pinggir-pinggir kali itu kan supaya dong ya bikin akan pung elak dong produksi itu kan harus pakai air tuh toh.
1: Iya, yeah, betul.
0: Campuran itu. Nah, itu biasa di itu di pinggir-pinggir kali. Ada yang tapi pohon-pohon sagu ini mulai berkurang sih kayak dulu. Dulu-dulu tuh kan kotong orang tua tuh kan rajin ini toh tapi sekarang nih malah donge karena sagu itu kan tanaman menjalar loh maksudnya akan kalau sampai su batumbu di situ lah akan bikin banyak toh. Nah di kampung itu dong mau tanam juga ini akhirnya kayak dong bakar begitu
1: akhirnya sampai sekarang kayak so agak-agak ini ya.
0: Iya.

0: Eh,
1: Kaget.
0: pendengar-pendengar yang ada monitor Katong, boleh dong kasih tahu kira-kira di sini Kota Ambon dan sekitarnya ini daerah mana selain Rutong ya? Rutong kan memang terkenal numpung sagu toh. Daerah-daerah mana lah yang ada numpunya tanaman sagu banyak, karena kan memang sekarang kayak su agak-agak mulai menipis ya pohon sagu di Kota Ambon sini. Jadi boleh yang mungkin dari daerah mana kah, dari kampung mana toh yang dong mau bagi-bagi informasi di dong punya kampung halaman juga masih ada sagu, boleh langsung nanti masuk di line telepon 0911-311-5444. Kakak nanti katong lanjut ya, katong satu lagu dulu. Oke?
1: Iya.
0: Jadi katong pembahasan sampai di pohon sagu, oke? Okay? Nanti katong balik pendengar, tetap di Promat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Hey, what up, yo?

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Kapeng bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapeng ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapeng semangat, orang di sekitar Kapeng juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Balai Deng, Ketong 2 di 90,1 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Kak Ati, masih di sana kah?
1: Masih selalu, Kakak Ita.
0: Tadi Ketong bahas mengenai sagu ya, pohon sagu di kota Ambon. Ini juga merupakan salah satu hal yang harus diusahakan juga ya, karena itu juga
1: iya,
0: termasuk dalam ketahanan pangan yang sedang diusahakan juga untuk sekarang. Nah, tadi Ketong tanya-tanya para pendengar yang kalau mau kasih informasi mengenai di Dompun daerah masih ada pohon sagu, sing. Nanti boleh masuk, boleh gabung dengan Ketong di line telepon. Sudah beta buka di 0911-311-544. Nah, kalau Kak Ati sendiri tadi bagi informasi ya dari kampung halamannya yang memang di sana itu ternyata dari tahun 2020 masyarakat di sana itu sudah memang aware untuk menggunakan lahannya untuk menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang bisa dimanfaatkan ya untuk kehidupan sehari-hari, contohnya seperti tadi pisang, kasbi, kemudian juga ada beberapa tanaman jangka panjang juga yang sudah ditanam juga oleh masyarakat di daerah sana. Selain itu ada lagi sih yang Kak Ati. Waduh, Kak Ati kayaknya lagi sibuk nih.
1: Lagi sibuk tanya dong di kampung ini.
0: Oh.
1: Terkait dengan itu.
0: Apa tuh?
1: Sagu.
0: Sagu.
1: Ternyata di sana itu. Banyak dari kampung-kampung lain datang jual sagu.
0: Okay,
1: jadi biasa dong katanya dong beli di Luhu. Kan ada sagu Luhu, sagu Negeri Lima.
0: Oh, ini sagu yang jadi, bukan sagu mentah.
1: Sagu yang jadi sudah diolah, jadi yang sagu lempeng.
0: Yang bisa langsung colo dalam teh lah, langsung makan sore-sore hari.
1: Itu sudah.
0: Wih, seru, enak. Ini tapi kalau misalnya bicara tentang sagu yang sudah jadi nih Kakati yang sudah diolah, Kakati pun favorit ini apa?
1: Apa?
0: Sagu apa? Jenis sagu apa?
1: Kalau beta tuh beta suka itu sagu-sagu yang ini. Yang di pasar nih.
0: Yang
1: kata pun oma-oma jual deh. Oma-oma jual tuh sagu Ambon tuh.
0: Iya.
1: Beta suka.
0: Oke, biasa makan dengan apa?
1: Kacang tuh.
0: Oh iya.
1: Panas-panas.
0: Tapi kalau sagu tuh bisa makan dengan kacang.
1: Bisa toh.
0: Beta belum pernah coba sih seumur hidup ini masak makan sagu dan kacang.
1: Ini salah satu anak muda Maluku yang
0: ketinggalan ya.
1: Artinya sebagai orang Maluku, kotong harus banyak mempromosikan kotong punya.
0: Kalau sagu beta super pernah makan sering, tapi sagu mix kacang ini yang kayaknya baru pernah.
1: Nanti kalau ketika baku dapat dengan orang yang bukan orang
0: Ambon.
1: Orang Ambon kan nanti bilang, kan dan tanya nih, sagu tuh kira-kira makan yang apa enak.
0: Nah,
1: harus itu.
0: Rekomendasikan makan sagu deh, kacang apa nih? Kacang isi.
1: Kacang garam tuh, iya tuh.
0: Kacang garam, kacang kalau kacang kuli bisa sing.
1: Itu juga bisa. Yang penting
0: kacang enak ya. Oke, beta biasanya kalau makan kacang tuh yang bisa. Kacang nempit. Tapi ternyata pisang dan kacang ini kayak sengkat. Ternyata diseng di semua daerah itu makan pisang dengan kacang itu cocok ya. Pendengar ya, ada seng di daerah pendengar pun daerah yang seng makan pisang dan kacang. Karena setelah beta tanya-tanya, memang ada beberapa orang yang seng makan pisang dan kacang, Kati. Ada salah satu beta pun teman dari Tual. Waktu ditanya makan pisang deng apa? Itu makan pisang deng kacang. Dia bilang, makan pisang deng kacang tuh rasanya bagaimana?
1: Oh,
0: padahal pisang. Orang Maluku. Di orang Tual, dia orang Tual. Beta tanya, dia bilang kata makan, dia bilang kata, "Abi, kata makannya makan pisang deng kacang enak deh." Dia bilang kata, "Hah? Makan pisang deng kacang?"
1: Jadi kalau makan itu kacang-kacang saja, pisang-pisang saja. Sebenarnya
0: malahan dia bilang makan, dia tuh suka makan pisang sama keju.
1: Oh, Allah.
0: Mungkin selera-selera ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi harus ya, pokoknya yang belum pernah coba makan pisang yang sudah tinggal lama di Ambon, yang pernah makan pisang dan kacang kita, harus coba.
1: Iya, padahal mau bilang kita rata-rata di Katong di Maluku, ya itu sentar di daerah lain, tapi kalau Katong di sini kalau acara begitu, pesta ke atau acara
0: pasti pisang ke, dengan kacang kan?
1: Acara orang kawin ke. Nah, biasa tuh kan di depan itu kursi tuh.
0: Di tenda-tendanya itu toh?
1: Di tenda, dalam tenda tuh kan kursi-kursi tuh. Nah, di situ kan ada pisang akan pun taman dengan kacang. Pisang alus toh?
0: Mm-hmm. Nah, pisang 40 hari.
1: Pisang itu pisang 7 bulan.
0: Pisang 7 bulan. Pisang apa sih yang kecil-kecil?
1: Iya toh.
0: Oh, kalau pisang 40 hari nih yang bagaimana? pisang Ambon pisang juga bisa kan? Iya. Pisang jarum.
1: Iya, pisang toh. Baru akan pun tamang itu kacang. Mm-hmm. Rata-rata di sini kan begitu dong.
0: Betul.
1: Ya, acara kan begitu.
0: Di Bitung kampung juga begitu sih. Kalau pokoknya yang sing absen itu adalah kopi, teh, roti, pisang kacang. Itu kayaknya adalah menu-menu yang selalu hadir ya. Kalau misalnya di acara-acara, mau itu acara duka atau acara suka, itu pasti ada makanan-makanan itu yang su identik sekali dengan acara-acara di Akang Maluku nih. Jadi yang belum pernah rasa Akang pisang dan kacang ini, pulang tolong ya cari kacang isi kah, kacang kuli kah, terus deng pisang jarum kah, atau dan nikmati dan coba rasakan sendiri sensasinya, itu paling enak. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, Kak Kati, ini kayaknya katong sudah di penghujung perbincangan ya. Terima kasih sudah menemani ya. Setelah ini Kak Kati mau berlalu-lalang dulu dan kita masih akan menemani pendengar sampai nanti katong menjemput pukul 11 dan digantikan dengan penyiar yang lainnya. Dangke Kak Kati.
1: Dado.
0: Iya, Kak Kati menyingkir dulu sejenak ya, dan Bete masih akan lanjut satu jam lagi untuk menemani pendengar semua. Jadi untuk pendengar yang di siang hari ini ada stay tune, katong sudah di pukul 9 lebih 80 menit lagi. Aduh, lebih 58 menit ya. Ini kayaknya kurang fokus ya, kayaknya udah mulai-mulai lapar ya. Ini jam-jam transisi soalnya. Nah pendengar, katong akan masih mengikuti informasi seputar Maluku. Nanti kita balik tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aziz Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

0: Halo? Bella? Wih, Bella, bagaimana? Bita ada di Surya? Mau pukul apa? Apa tempo? Sekarang? Bisa, bisa, bisa. Sekarang ya? Berarti Bita jalan nih. Bita jalan dari Surya sekarang nih. Sampai pukul apa, Bella ya? Sama tuh.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahas saudara, katong update informasi lain ya. Setiap tanggal 6 Agustus diperingati sebagai Hari Hiroshima untuk mengenang tragedi kemanusiaan akibat jatuhnya bom atom di kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang para korban sekaligus mengingatkan dunia tentang dampak mengerikan penggunaan senjata nuklir. Mengutip dari laman National Today, serangan bom atom di Hiroshima menewaskan banyak warga sipil dan meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Jepang. Dan peringatan Hari Hiroshima ini tak hanya menjadi simbol duka, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap para korban yang kehilangan nyawa akibat tragedi tersebut. Hari Hiroshima kini menjadi peringatan bagi masyarakat dunia mengenai pentingnya perdamaian dan upaya pencegahan penggunaan senjata nuklir. Peringatan ini mengajak seluruh negara untuk mengambil pelajaran dari sejarah serta memperkuat komitmen menjaga keamanan dan kemanusiaan global.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, produksi perikanan Provinsi Maluku pada triwulan 2 tahun 2026 mencapai 153 ribu ton. Peningkatan 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku hingga mencapai 5,31% secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,18%. Kinerja subsektor perikanan dinilai tetap menjadi tulang punggung ekonomi Maluku sebagai provinsi kepulauan. Wakil Gubernur Maluku, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku, Jasmono, mengatakan data statistik yang dipublikasikan BPS menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan termasuk penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah akan memanfaatkan berbagai indikator perekonomian sebagai acuan dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku berharap tren positif produk perikanan terus berlanjut sehingga mampu memperkuat daya saing sektor kelautan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Perempat FM Basudira semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Buku resmi menjalani kerjasama lanjutan melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU ya pada hari Rabu kemarin, yaitu tanggal 5 Agustus 2026. Dan kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara lembaga dalam menyebarkan ya informasi yang bermanfaat dan edukasi bagi masyarakat di wilayah Maluku. Dan penandatanganan MOU ini dilakukan oleh pimpinan dari kedua belah pihak serta disaksikan oleh jajaran staf yang hadir. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan koordinasi, penyebarluaskan ya informasi publik, edukasi masyarakat juga, hingga dukungan terhadap berbagai program terkait dengan keamanan, ketertiban masyarakat juga, dan pelayanan publik pastinya. Oke, dan Basudara, dalam kerjasama ini juga LPPR Ambon berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai media penyiaran publik yang menyampaikan informasi secara akurat ya, berimbang dan edukatif. Dan Basudara, di sisi lain juga Polda Maluku mendukung penuh keterbukaan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Provinsi Maluku. Selain publikasi berita, kedua pihak juga ini menyepakati ruang lingkup ya kolaborasi yang lebih luas, berbagai program dan interaktif ya telah dilakukan seperti sesi dialog interaktif, siaran edukasi, kampanye keselamatan berkendaraan, hingga kegiatan sosial lainnya yang berdampak langsung itu bagi masyarakat juga. Dan melalui perpanjangan MOU ini, LPPR Ambon dan Polda Maluku menegaskan komitmen bersama untuk membangun kemitraan yang produktif dan berkelanjutan. Sinergi ini juga diharapkan dapat menciptakan masyarakat Maluku yang tidak hanya memiliki makin melek informasi, tetapi juga aman, tertib, dan harmonis. Oke, informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id.

penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

memang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh dua puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Gubernur Maluku Pak Hendrik Daurisa secara resmi mengeluarkan himbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Bumi Raja-Raja agar senantiasa merawat kedamaian, kerukunan, dan memperkokoh bingkai persatuan antara sesama. Seruan ini disampaikan menyikapi dinamika sosial yang kerap menguji kesabaran sekaligus sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam memastikan stabilitas keamanan wilayah tetap terjaga dengan baik. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Maluku adalah rumah bersama yang dibangun atas dasar nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang luhur seperti konsep Vela Gandong. Untuk itu ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu provokatif, berita bohong atau hoax maupun upaya pihak tak bertanggung jawab yang sengaja ingin memecah belah keharmonisan antar warga.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Udara Semua itu satu dari Beto Habibu dengan apa ya? Pastinya sih Benona ya. Itu yang beta kasih teman-teman saudara di saat ini membuka perjalanan kita, program kita yaitu Kabar dan Donci ya, untuk menemani bapak saudara di tepatnya hari Kamis edisi siar di hari ini ya. Dan untuk bapak saudara semua yang mungkin sementara ini lagi di rumah, mungkin adik-adik mau ke sekolah ya, sekolah siang juga. Moga dalam suasana paling baik, tugas-tugasnya jangan sampai lupa. Itu sangat penting ya. Betul kasing. Oke, selamat siang dulu juga untuk Parin yang ada di rumah sana. Mungkin Parin saat ini lagi monitor kita. Selamat siang ya Parin. Sudah makan siang belum? Kalau belum ya makan sana. Oke, dan Mas Dera, tak terasa ya kalau mau dibilang saat ini waktu berjalan begitu cepat. Tadi tidak kita baru saja baru bangun tidur tiba-tiba sudah siang. Ada pepatah ada yang mengatakan gini, ah dunia ini setua lah, beginilah. Ya banyak opini-opini ya dari masyarakat yang memang mau bilang. Tapi kita jalani aja, Bu Saudara. Segala sesuatu kita jalani, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa karena segala sesuatu yang akan diberikan itu terbaik ya. Ada baiknya. Kalau untuk tidak hari ini pasti untuk besok. Oke? Okay? Lagi. Okay. Dan ini ada pemajuan di sini nih. Lagi ribut-ribut. Oke, Bu Saudara nanti terbalik nanti dengan informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM Basudera, konsumsi rumah tangga masih menjadi ya penopang utama perekonomian Provinsi Maluku pada triwulan kedua tahun 2026 dan kontribusi sekitar 70% terhadap struktur ekonomi daerah. Dari sisa pengeluaran, konsumsi masyarakat menjadi sumber pertumbuhan besar yakni 4,11%. Selain konsumsi rumah tangga, peningkatan belanja pemerintah, investasi, aktivitas ya perdagangan serta impor turun memperkuat pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai itu 5,31% secara tahunan. Mewakili Gubernur Maluku, Kepala BPKAD ya Provinsi Maluku Jasmono mengatakan berbagai indikator yang dirilis BPS termasuk pertumbuhan ekonomi, ketenaga kerjaan, indeks ketimpangan gender hingga hasil survei penduduk antara sensus menjadi acuan ya penting dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dan pemerintah Provinsi Maluku menilai pemanfaatan data statistik yang akurat menjadi bagian penting dalam merancangkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan meniti yang ke-37 ya, dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersaudara, pemerintah Kota Ambon mewajibkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya ya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan digitalisasi registrasi ya bantuan sosial atau bansos. Dan langkah strategis ini digelar selama 2 hari berturut-turut selama hari Selasa kemarin ya sampai dengan hari Rabu terakhir kemarin. Dan ini bertempat di Patimura Park ya, dan asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekda Maluku Edwin Patikawa ini menjelaskan bahwa kebijakan wajib bagi ASN ini bertujuan untuk mempercepat proses digitalisasi data penerimaan bantuan sosial dengan keterlibatan para pegawai negara. Basis data yang dihimpun ini juga diharapkan menjadi jauh lebih akurat, terintegrasi secara nasional, serta tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung ya di laman lrri.com.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki seseorang bukanlah penghalang untuk berkarya dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara dan lingkungan yang mendukung. Kita dapat memulainya dengan menghargai kemampuan setiap individu, menghilangkan stigma dan menciptakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas telah membuktikan kemampuannya dalam bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi, hingga dunia kerja. Mari bersama membangun masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih impian. Karena setiap orang memiliki potensi, dan setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

0: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
1: Sudah rasa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sumbangan terbesar pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, sektor tersebut memberikan kontribusi 1,18% terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produksi padi, produksi ternak sapi yang naik 22,17% serta produksi perikanan yang mencapai 153 ribu ton atau meningkat menjadi 4,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku hingga mencapai 5,31% secara tahunan melampaui rata-rata nasional. Dan mewakili Gubernur Maluku, Kepala BPKAD Provinsi Maluku, Yasmono mengatakan data yang disampaikan BPS menjadi referensi penting dalam penyusunan arah pembangunan termasuk penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Dan pemerintah Provinsi Maluku berharap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menjadi penggerak utama ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha di sektor primer.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Perombat FM Basudara semua, itu lagu pembuka perjalanan kita di Etnik Nusantara. Dan banyak ya nantinya menyangkut tradisi adat istiadat yang ada di Nusantara nanti terbagi. Jadi jangan kemana-mana Basudara, masih dengan beta saat ini. Kali ini lagu dari Aceh yang metamokasi.

Daerah itu satu dari yang Beta mau kasih lagu Aceh ya, ada Bungong Jepuang yang Beta kasih teman di bawah saudara di Prompat FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Sambat FM Basu Daerah Itu Hura-Hura Cincin ya, lagu dari daerah Maluku. Ini katong di program saat ini yaitu Etnik Nusantara. Kita yang berbicara mengenai tradisi-tradisi yang ada di Nusantara. Kali ini menyangkut lagu yang tadi ya, Hura-Hura Cincin ini merupakan salah satu lagu dari Maluku pastinya, saudara sudah tahu yang mungkin orang Maluku ya, dan orang luar juga, karena memang lagu ini yang mau dibilang hampir semuanya bisa tahu. Soalnya kalau katong kalau sekolah itu dari SD pasti nyanyi lagu-lagu ini, lagu-lagu dari Nusantara pastinya ya. Oke, dan kalau berbicara mengenai lagu Hura-Hura Cincin ini telah lama dikenal dari dan diwarisi ya secara turun-temurun, dan lagu ini kemudian dipopulerkan kembali oleh sejumlah penyanyi-penyanyi termasuk Ilon Tapilaha, sehingga kembali dikenal oleh generasi muda juga. Cerita yang terkandung ya dalam lagu ini bukanlah kisah tentang sebuah cincin secara harafiah, melainkan menggambarkan suasana pergaulan muda-mudi Maluku yang penuh dengan keakraban, canda dan kebersamaan. Beberapa bagian lirik ada seperti rame-rame duduk di jembatan dan ambil pantun seorang satu, menggambarkan tradisi perkumpulan ya, berkumpul di ruang terbuka. Dalam suasana santai ini basudara, para pemuda dan pemudi saling berbalas pantun, bercanda, menjalani hidup, pertemanan ini maupun asmara juga. Dan tradisi seperti ini juga dahulu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Maluku. Sementara itu juga masalah cincin nih kak Basudera, dari lagu ini, lirik lagu cincin ini dalam lagu lebih bersifat simbolis. Cincin melambangkan ikatan kasih sayang, persahabatan atau hubungan yang erat. Kalimat kasih jalan cincin ini janganlah ditahan ya, dapat dimaknai sebagai ajakan agar hubungan baik, rasa cinta atau kebersamaan tidak dihalangi, melainkan dibiarkan tumbuh dengan tulus. Di bagian terakhir lagu ini Basudera, terdapat pesan kepada seorang nona agar tetap mengingat sang bujang. Hal ini memperkuat tema lagu yang mengangkat kisah cinta muda-mudi sederhana, penuh dengan kerinduan namun tetap dibalut suasana riang khas masyarakat Maluku. Secara keseluruhan Basudara, Hura-Hura Cincin ini merupakan lagu yang mencerminkan yang pertama tuh kehidupan sosial masyarakat Maluku yang akrab dan penuh dengan kebersamaan. Ada juga yang kedua, tradisi berbalas pantun sebagai sarana hiburan dan pendekatan antara muda-mudi ya. Yang ketiga juga ada simbol kasih sayang, terus ada juga persahabatan dan cinta yang disampaikan dengan nuansa cerita. Dan yang terakhir nih Basudera, ini sangat gotong royong ya, kegembiraan dan identitas budaya Maluku tuh yang tetap lestari hingga saat ini juga. Oke, itu mungkin sekitar cerita mengenai lagu tadi Hura-Hura Cincin yang kita kasih. Kali ini lagu dari daerah ND ya, yang kita mau kasih dengan Lio Gila Gaya Perau ya. Tetap di Perempat FM, mohon maaf ya kalau beta sebut salah. Mungkin Basudara bisa langsung ya, kalau sebut salah mungkin bisa langsung klar, bilang kakak bukan ini. Langsung WA saja Basudara di 0813 5624 5887. Oke.

0: masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah nih bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Rombat FM saudara semua, kembali di 90,1. Tadi lagu ND ya dengan Leo. Yang kita kasih teman di bawah saudara saat ini, dan kalau berbicara mengenai tradisi, tradisi yang ada di Maluku dan juga yang ada di Nusantara, kali ini kita mau berbagi tradisi budaya Nusantara yang unik di Indonesia. Oke, kali ini ada tradisi debus dari Jawa Barat. Kalau mau bercerita debus nih, mirip-mirip katong punya cakalele, tapi mirip saja, tapi bukan sama ya. Oke, bahasa debus adalah atraksi bela diri ya, diri yang bisa disebut dengan tradisi yang menantang maut. Tradisi unik adalah tradisi unik ini adalah berasal dari masyarakat Banten di Jawa Barat sana. Salah satu budaya unik di Indonesia ini melibatkan berbagai aksi ekstrim seperti makan beling, menusuk tubuh dengan golok, membakar tubuh dengan api, atau berjalan di atas berapi. Dan tradisi unik ini berasal dari zaman Kesultanan Banten yang merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu tujuan dari pelaksanaan debus adalah untuk menunjukkan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Oke, ada juga tradisi ngaben dari Toraja sana. Tradisi ini dilakukan oleh umat Hindu di Bali sana. Ngaben sendiri adalah upacara kremasi jenazah yang bertujuan untuk melepaskan roh dari ikatan duniawi dan juga membawanya ke alam baka. Dalam tradisi ngaben ini, jenazah akan dibawa ke tempat kremasi dengan menggunakan badi. Badi adalah semacam menara yang dihiasi dengan berbagai ornamen. Kemudian bersaudara, setelah itu tiba ya di tempat kremasi, jenazah akan dimasukkan ke dalam diorama lembu atau naga yang terbuat dari kayu dan juga kain, lalu dibakar. Itulah tradisi dua tradisi unik yang kita kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Basudara atau Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Perempat FM, saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita di program saat ini, yaitu Teknik Nusantara, tetap dengan Perempat FM di 90,1 MHz.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Bersaudara, upaya melestarikan warisan musik tradisional Maluku kembali menjadi sorotan dalam program Dialog Pro 4 FM RRI Ambon edisi siar di hari Rabu 5 Agustus 2026. Dosen Institut Agama Kristen Negeri Ambon atau IAKN Dr. Balki ini menegaskan pentingnya menjaga eksistensi instrumen musik tradisional seperti musik bambu dan gaba-gaba di tengah gempuran modernisasi dan juga dominasi musik digital. Menurutnya, kedua alat musik berbasis bahan alami ini bukan sekedar media hiburan, melainkan bagian integral dan identitas kultural dan sejarah peradaban masyarakat Maluku. Dalam dialog tersebut, Anto menjelaskan bahwa musik bambu dan gaba-gaba memiliki keunikan akustik serta nilai histori yang kuat dalam tradisi kebudayaan lokal. Namun ia juga tidak menungkirkan adanya tantangan besar terkait dengan regenerasi permainan dan juga makin terbatasnya ruang pertunjukan bagi alat musik tradisional ini. Kurangnya minat generasi muda terhadap musik tradisional ini berpotensi membuat pengetahuan pembuatan alat musik hingga teknik permainan terancam punah jika tidak ada intervensi yang terstruktur.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Sudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Sobat FM, saudara asik ya. Itu satu dari Giri. Ini kembar ya, dua kembar. Wadarah berdaerah timur juga. Dengan Raina Pono ini juga orang Maluku yang memang punya suara yang luar biasa deh. Kalau dulu ya, itu mereka kapan ya umur, bukan umur sih, 2000 berapa kalau tidak salah. Pasto, tahu Pasto? Pasti ya, apa saudara tahu. Lagi tinggalkan itu saja Bapak Saudara, dan perjalanan kita masih panjang bentar dengan Bapak Saudara. Ini kabaran Donji kembali hadir menemani Bapak Saudara. Dan gimana kabar? Apakah Bapak Saudara masih kesulitan mengerjakan tugas? Kalau Bapak Saudara mungkin agak sulit, blank, mungkin pikiran agak tidak stabil, mendingan Bapak Saudara cari refresh sedikit di luar. Mungkin beta ini ya, mungkin bisa menikmati udara segar dulu. Mungkin barang ya, yang paling lat 10 menit lah, baru Bapak Saudara bisa mengerjakan kembali. Mungkin itu bisa menjadi alternatif untuk Bapak Saudara melakukan pekerjaan Bapak Saudara kembali. Karena kalau pekerjaan itu tumpuk, yang namanya banyak pekerjaan, pasti otomatis yang mau dibilang stres plus pasti ada. Terus kerjakan ini secepat, apalagi buru deadline. Itu pasti sangat rumit. Jadi kalau agak sedikit ribet, terus kerjakannya salah-salah, mendingan Bapak Saudara ambil napas di luar, hirup udara segar, belum masuk kembali mengerjakannya lagi. Lagi itu mungkin tips yang bagus untuk Bapak Saudara ya. Jangan kemana-mana, kita masih dengan Bapak Saudara terus di 90,1 Radio.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Bel sudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katong lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak ale semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Ingat bel sudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bel sudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Perombat FM masuk dirasa ini setiap tanggal 5 kemarin ya, 5 Agustus diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional atau International Light Day ya. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah pemasangan lampu lintas listrik pertama di dunia sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Mengutip dari National Day Calendar, Hari Lampu Lalu Lintas Internasional diperingati itu pada tanggal 5 kemarin, 5 Agustus.

tanda berhenti dan hijau sebagai tanda berjalan. Selain itu, perangkat tersebut dilengkapi bunyi peringatan untuk memberitahu pengguna jalan ketika lampu akan berganti warna. Sistem tiga warna yang mencakup kuning sebagai tanda hati-hati baru diperkenalkan beberapa tahun kemudian. Informasi lengkapnya, Bapak Saudara pengen tahu mengenai lampu lalu lintas, langsung aja di laman rri.co.id.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Rombat FM Basudera, itu tadi ya Seng Apa-Apa Glenn Sebastian yang kita kasih kembali Basudera saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudera, perjalanan kita tinggal 8 menit ke depan. Nantinya kita akan bergabung dengan program A4 RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara langsung dari Studio Pro 4 Jakarta. Saya ingatkan aja untuk Basudera nantinya ya di menit yang ke di tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Hiburan masih kita kasih, ada tersisa satu donci ya menemani Basudera saat ini. Mudah-mudahan Basudera bisa terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kita kasih dan juga informasi-informasi yang sudah terbagi untuk Basudera. Kali ini ada lagu yang asik sekali, ada Percaya ya. Dari ini dari Dodi dan juga Mita Talahatu. Tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Basudara atau Samoa, pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Perempat FM, Mbak Saudara, kita bergabung dengan Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara langsung dari Perempat RRI Jakarta.

Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, udah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap

0: Ini sama minta pelan-pelan.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita gak ditemuin sama hujan.
1: Betul. Di Samarinda bahkan gak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
0: Enggak ada hujan sama sekali.
1: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
0: Oh, udah lumayan lama juga ya? Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
1: Benar.
0: Hari ini Bonita kita menghadirkan siapa?
1: Ada Busu.
0: Ya, Busu.
1: Ini nih.
0: Ayo.
1: Kita contek dulu ya.
0: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
1: Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
0: Oke. Kita ngebahas tema tentang
1: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
0: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ye.
1: Iya, saya mau pulang ya, Mbok.
0: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Bu Anita silakan.
1: Siap, terima kasih Mbak Nalva dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Prompet di manapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Prompet dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang, terima
1: kasih. Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Prompet Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
2: Oke. Kondisi ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Fakhod, ada Uya Morris gitu ya. Nah, itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah, di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah, kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
1: Masih diminati apa ya? Iya, betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
2: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya
1: sampai ke depan. Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
2: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Bo, ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya, agak boleh dekat sama mereka. Mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
2: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya. Itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
1: Bu. Betul.
2: Ya.
1: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
2: Iya. Mulai. Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Nah, lanjut Pak.
2: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
2: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Tuh. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat, mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisional menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Mm-hmm. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Okay. Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja ya, gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
2: Melodi.
1: Oke. Okay.
2: Ya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang,
2: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya gitu. Betul. Mungkin itu, jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya, yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah, supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
2: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelog, selendur, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu, membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
1: ya, dilakukan. Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
2: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini, lalu mengangkat yang modernnya.
1: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
2: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
1: Ozi. Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
2: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen,
2: elemen ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling sinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
2: Ada.
1: Ada ya ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
2: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya. Semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya begitu. Iya.
1: Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke siap, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya sebagai penutup juga mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
2: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Bapak bilang tadi ya. Mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen. Dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan.
1: Oke siap, mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
0: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
0: Ya, Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
0: Diulang lagi boleh?
1: Ya oke, 0541-7272-656.
0: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
0: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04-510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Mbak Nita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusa.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penumpang yang cantik yang belang-belang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang.

0: lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
1: Lagu Minang.
0: Di Kalimantan juga. Kalau lagu di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
2: Sama kita berarti, Cak.
0: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini enggak sih sama anak-anak. Di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
1: Itu aja.
0: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
1: Lagu-lagu TikTok ya.
0: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
2: Kita kesini dulu ya.
1: Iya, silakan.
2: Boleh. Iya, terputus Bono.
1: Dicoba lagi barangkali.
2: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya, di Pro4 Samarinda bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya, Mbak Nova ya.
1: Iya, silakan.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
3: Kenal lagi masih suara aku ya.
2: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
3: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
1: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali. Kembali.
2: Langsung Bu Agu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
3: Ini pertanyaannya nih apa nih?
2: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
3: modern. Daerah. Aku nih enggak bisa loh minta lagu daerah aku deh.
2: Hah? Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Agu ya.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan kah?
3: Mau ada pertanyaan aku nih.
2: Oke deh, siap.
3: Buat Nita sama Bu Sabri.
2: Pak Nova.
3: What? Ayah nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
1: Amin.
3: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada lagi kan Mbak Nova di sana?
1: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
2: Oke, siap.
1: Halo. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum. Udah mau kain melukutan Mbak.
1: Iya, Bang Taher.
4: Iya.
1: Silakan, Bang.
4: Halo. Bu Nita di Samarinda.
2: Iya, halo Bang Taher.
4: Iya, belum Bu Taher nih, melukutan sana.
2: Siap.
4: Iya, sama apa-apa narasumber.
2: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
4: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, jelas saja pertanyaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu. Karena ya, aransemen itu judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia
1: Baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
2: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
1: Iya.
2: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak, masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
5: Iya.
2: Boleh, silakan.
5: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan,
2: betul.
5: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya udah.

0: yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
1: Oh iya betul.
0: Jadi memang masih banyak diminat.
1: Masih banyak ya, Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
0: Oh itu dengan modern gitu, Mbak.
1: Modern ya. Oh itu hitungannya modern, Pak ya, penyanyi. Iya, oh, oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
0: Betul, iya.
1: Gitu ya, Pak ya. Ah,
0: kasih. Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
1: Oh, betul.
0: Khas Kutai ya.
1: Gitu. Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak, selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
1: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
0: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya. Jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu, disesuaikan dengan masa kini.
1: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya, Pak ya. Ada banyak di sini, orkes Tingkilan.
0: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
1: betul.
0: Ada Vicky Sianipar, gitu ya. Nama-nama. Iya.
1: Betul
0: ada
1: sih.
0: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
1: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya, banyak, se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, halo, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
1: Iya, Wisran. Ini
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
3: Salam kenal Mbak Nova dari Busu Wisran, Lakatambang.
2: Salam kenal kembali.
3: Siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
3: Salam kenal Pak Bayu dengan Busu Wisran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
4: Salam kenal juga Pak.
3: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali apa tuh? Ujang dari Nusa Aceh, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
1: Kenapa itu? Kenapa
3: itu? Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
1: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
3: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Mas Bayu tadi.
1: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
3: Ya, Hujan Gerimis.
1: Kenapa itu lagunya?
3: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan, itu kan lagunya kan?
1: Iya.
3: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun ya kan, itu nama Mas Bayu.
4: Iya,
1: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
3: Okay. Tradisional.
1: Oke, siap.
3: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, sama lagi kan itu?
1: Pak Nova.
3: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Selamat datang, Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
1: Oh.
2: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
1: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nopa dan juga dari Samarinda, titip pertanyaan. Ayo paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayo suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
1: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
0: Yang pertama tadi soal lagu
1: Hujan Gerimis.
0: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
1: Ya, Betawi ya.
0: Nah, itu bisa dianggap lagu-lagu daerah gitu, Mbak. Hmm. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
1: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya, tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
0: Boleh gimana, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
1: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
0: Itu asalnya dari kita ya,
1: Kutai Semarang enggak begitu. Selatan oh enggak salah ya.
0: Oh gitu.
1: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
0: Kan, jadi soal pemaknaan bahasa. Jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
1: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur, iya.
1: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Mendung.
2: Anak siapa? Siapa? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
0: Iya, itu sudah dijawab betul ya.
1: Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
0: Soal nasihat ya, Mbak. Iya,
1: iya. Betul.
0: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
1: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya, antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
0: Bisa,
1: sangat, oh, bisa tetap
0: sangat
1: ya?
0: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
1: ya,
0: kan,
1: ya betul.
0: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
1: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelfon lagi.
2: Silakan.
1: Iya. Siap. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, selamat siang.
1: Siang. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
0: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
3: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, betul ya? Apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan, ya, dijawab dulu.
1: Oke, silakan Pak.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu, dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak
1: Mm-hmm. Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Mm-hmm. Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya masih tutup saya ya.
1: Ya. Oke,
2: belum dibuka lagi.
1: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, ya, silakan.
1: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
5: Halo. Halo,
1: Salam Budaya.
5: Saya Salam Budaya Nusantara, sama Rinda, Sentra dan Cantik.
1: Iya. Ini
5: dengan Ciguria di Jakarta.
1: Oh iya.
5: Telepon apa, Bu Mbak?
2: Iya, Ciguria.
5: Saya kesini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
1: Oh,
5: iya. Halo, Bapak Bayu.
0: Ya, Bu.
5: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak? Menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance, musik, atau EDM. Sinematik atau jazz dapat menciptakan caranya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan dan menimatan. Kalau yang kedua belum anggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Nah, Bapak sudah bisa menangkap pertanyaannya?
5: Ya, Salam Budaya dari Santa.
2: Oke. Yuk.
1: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab, Pak?
2: Ya.
0: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
1: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak?
0: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
1: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
0: Enggak, silakan.
1: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
1: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
1: Pak Bayu. Silakan, Pak.
0: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen, jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya, jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
0: Sama-sama.
2: Mbak Nita terima kasih ya.
1: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
1: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Ya. Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Bersaudara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon atau LPPRRI Ambon dan Kepolisian Daerah Maluku resmi menjalani kerjasama lanjut dan melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU pada Rabu 5 Agustus 2026. Kerjasama yang dilakukan untuk memperkuat sinergi antara lembaga dalam menyebarluaskan informasi yang bermanfaat dan edukasi edukatif bagi masyarakat di wilayah Maluku. Penandatanganan MOU ini dilakukan oleh pimpinan dari kedua belah pihak serta disaksikan oleh jajaran staf yang hadir. Kolaborasi ini difokuskan pada peningkatan koordinasi penyebarluaskan informasi publik, edukasi masyarakat hingga dukungan terhadap beberapa program terkait dengan keamanan, ketertiban masyarakat dan pelayanan publik. Dalam kerjasama ini, LPPRRI Ambon berkomitmen menjaga fungsinya sebagai media penyiaran publik dan menyampaikan informasi secara akurat, berimbang dan juga edukatif. Di sisi lain, Polda juga mendukung penuh keterbukaan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Provinsi Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Bapak Saudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Bahas saudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

0: Rombat FM saudara semua, itu Baronda Maluku dari Hani Patikawa, lagu yang berkasih teman ibu saudara saat ini. Dan saudara satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dan sekaligus saudara untuk pamit dari ruang darah saudara. Terima kasih sekali. Selamat sore amato.
1: Banjir datang, nyamuk tambah banyak. Kapan lingkungan akan jadi kotor? Kesehatan pun jadi terang.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katong pun lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jam buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

Maluku Hendrik Lewerisa secara resmi mengeluarkan himbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat di Bumi Raja-Raja senantiasa merawat kedamaian, kerukunan, dan memperkokoh bingkai persatuan antara sesama. Suruhan ini disampaikan menyikapi dinamika sosial yang kerap memuji kesabaran sekaligus sebagai langkah proaktif pemerintah daerah dalam memastikan stabilitas keamanan wilayah tetap terjaga dengan baik. Dalam arahannya, Pak Gubernur menegaskan bahwa Maluku adalah rumah bersama yang dibangun atas dasar nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal yang luhur. Seperti konsep Pela Gandong, untuk itu ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu provokatif, berita bohong atau hoax, maupun upaya pihak tak bertanggung jawab yang sengaja ingin memecah belah keharmonisan antar warga.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, keton ada di acara Dangdut Nusantara yang beta hadirkan pertemuan Pak Sudara dari jam 5 sore ini, Pak Sudara, sampai nanti keton ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Semoga apa yang beta hadirkan di Dangdut Nusantara di sore hari ini bisa bikin Pak Sudara semua merasa terhibur selalu. Dan untuk Pak Sudara yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, semoga lebih semangat dalam menjalankan aktivitas Pak Sudara di saat ini. Oke, Pak Sudara, beta Rain masih akan temani Pak Sudara sampai nanti ketong ada di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, Pak Sudara. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

Kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya. Tapi kita punya satu rumah yang sama. Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri. Tebarkanlah sikap saling menghargai dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon masih di Dangdut Nusantara, Basudara yang beta hadirkan partemani Basudara. Nah, hiburan lagu-lagu dangdut masih akan terus beta hadirkan partemani Basudara sampai di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu, beta ucapkan para Basudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga Basudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Lalu untuk Basudara yang mungkin masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat saja Basudara. Jangan lupa ketika katong semangat, semua akan bisa katong selesaikan. Minta bantuan pak orang-orang yang ada sekitar katong Basudara. Siapa tahu ketika dong bantu katong, katong punya aktivitas yang mungkin bisa saya katong, saya bisa kerjakan akan, bisa diselesaikan secara bersama-sama Basudara. Oke, beta Rain masih akan terus menemani Basudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur malam nanti. Jadi jangan kemana-mana Basudara, karena selain hiburan ada juga beberapa info yang sudah beta siapkan buat temani Basudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara semua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kiranya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katon suada di jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelum sesi kedua untuk acara Dangdut Nusantara, kita hadirkan pertemanan Pak Saudara. News jam 18, kita hadirkan dulu di sore hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Bapak Saudara, integrasi budaya, ekonomi kreatif, dan pemasaran pariwisata dinilai menjadi kunci membangun destinasi yang berdaya saing sekaligus berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai yang berbasis pada kekayaan budaya lokal. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo, Anto bilang pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan semata. Menurut Antua, paradigma baru menempatkan budaya sebagai sumber nilai, ekonomi kreatif sebagai mesin penciptaan nilai, dan pemasaran pariwisata sebagai sarana mengomunikasikan sekaligus menangkap nilai tersebut agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Waluyo juga jelaskan, kekayaan budaya Indonesia merupakan modal strategis yang harus ditransformasikan menjadi produk, layanan, dan pengalaman wisata yang autentik. Melalui pengembangan ekonomi kreatif, berbagai potensi budaya dapat diolah menjadi fashion, kuliner, seni pertunjukan, kriya, hingga pengalaman wisata interaktif yang memiliki nilai tambah tinggi tanpa menghilangkan keasliannya. Menurut Waluyo, integrasi budaya, ekonomi kreatif, dan pemasaran akan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Konsep tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional dalam Riparnas menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan destinasi sebagai ekosistem penciptaan nilai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Mah, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah subur ubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air,

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Dangdut Nusantara, Pak Saudara, yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara semua sampai di jam 7 atau pukul 19 nanti, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, nanti setelah acara Dangdut Nusantara, katon masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan.

tempat temani Pak Saudara. Ada hiburan juga, beberapa info menarik juga yang sudah kita siapkan di saat ini Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng deng apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sempeng rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya. Kita mau pikasih penjelasan pada tumpu tetangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini Pak Saudara. Nah, hiburan tadi menutup jumpa katon di acara Dangdut Nusantara yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara dari jam 5 sore tadi Pak Saudara, jam 5 atau pukul 17 sampai saat ini katon di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Katong akan ada di acara selanjutnya Pak Saudara yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Tapi sebelumnya news jam 19 kita hadirkan dulu di saat ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Direktur Ambon Music Office AMO Roni Lopis diundang menjadi pembicara dalam program siaran internasional Halo Jakarta, Hello Hong Kong yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2026. Program ini merupakan kolaborasi antara Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong RTHK sebagai bagian dari diplomasi publik melalui penyiaran. Dalam program tersebut, Roni Lopis akan memaparkan perkembangan Ambon sebagai UNESCO City of Music, kota musik pertama di Indonesia yang mendapat pengakuan UNESCO. Anto juga akan memperkenalkan berbagai inisiatif Ambon Music Office dalam memperkuat ekosistem musik, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, serta diplomasi budaya. Roni Lopis juga jelaskan, musik tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat lokal, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Menurut Antua, pendekatan tersebut membuka ruang bagi inovasi sekaligus memperkuat posisi Ambon sebagai kota kreatif dunia. Nah, Saudara, kehadiran Roni Lopis diharapkan semakin memperluas pengenalan Ambon di tingkat internasional, khususnya kepada masyarakat Hong Kong dan diaspora Indonesia yang menjadi sasaran utama program tersebut. Dialog lintas budaya ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan kolaborasi Ambon dalam bidang musik, pendidikan, lingkungan, inovasi, dan pariwisata. Program Halo Jakarta, Hello Hong Kong disiarkan secara rutin melalui jaringan Voice of Indonesia dan RTHK dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari Indonesia dan Hong Kong. Partisipasi Roni Lopis menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Ambon sebagai salah satu pusat diplomasi budaya Indonesia di kawasan Asia melalui kekuatan musik dan ekonomi kreatif. Demikian news hari ini, sampai jumpa di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada lagi di acara selanjutnya Pustaka Maluku yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon karena beta Rein masih akan terus menemani Pak Saudara sampai di jam 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Benteng Kapahaha syarat akan histori. Benteng ini berlokasi di hutan negeri Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bentuknya kini tak lagi utuh. Hanya terdapat beberapa puing dari sisa bangunan benteng. Tapi inilah saksi bisu dari perjuangan Kapitan Tulukabesi dan rakyat Maluku dalam mempertahankan tanah Cengkipala dari keserakahan VOC dan bangsa Belanda. Selama 9 tahun Tulukabesi dan para Malesi berontak mengusir si Mata Biru Company Belanda. Hingga pada tahun 1646, barulah penjajah di Benteng Kapahaha terpukul mundur. Bahagia, haru, menjadi milik Tulukabesi dan para pejuangnya. Sampai-sampai perpisahan di Benteng Kapahaha diselingi dengan cara yang sangat unik, yakni melukai badan. Bukan dengan parang atau tombak, tapi menggunakan batang lidi enau. Lidi dipukul berulang kali sampai badan benar-benar robek dan mengeluarkan darah. Entah apa yang didapatkan dari cara seperti ini, tapi itulah yang terjadi dan kini menjadi tradisi turun-temurun di negeri Morela sampai saat ini. Namanya tradisi palasat, yang saat ini lebih dikenal luas dengan atraksi pukul sapu lidi negeri Morela. Menariknya tak ada dendam, meski badan penuh luka, jika yang satu pukul, yang satu menunggu giliran untuk memukul. Sampai batang lidi enau merobek kulit dan patah di badan, serta tetap bertahan. Bagi mereka yang lari dari arena, hanyalah pengecut. Raja Negeri Morela, Yaser Fadil Sialana mengatakan, pukul sapu lidi merupakan ekspresi semangat para leluhur di Benteng Kapahaha. Tradisi ini mencerminkan rasa tolong-menolong, gotong royong, rela berkorban, kerja keras, kerjasama, dan sifat kesatria orang-orang Maluku. Ini juga sebagai gerakan dukungan persatuan dalam satu ikatan keluarga.
1: Di bidang itu, semangat perjuangan mesti didorong dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, kita akan menghadapi problem kehidupan yang jauh lebih kompleks dari hari ini. Situasinya tidak dapat kita reka dari peristiwa penyebaran wabah COVID-19. Ini peringatan agar kita mesti menjaga dan merawat semesta bagi kehidupan yang berkelanjutan. Menyadarkan pada program lingkungan, membersihkan buangan sampah sembarangan, penebangan pohon, serta kesediaan air bersih. Jika kita tidak punya inisiatif dan proses perawatan lingkungan yang berkelanjutan, di masa depan kita akan menghadapi problem yang diakibatkan oleh ulah manusia sendiri.
0: Raja Fadil berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk bisa sama-sama mengimplementasikan semangat Kapahaha dalam bentuk melestarikan lingkungan, edukasi, dan kegiatan lainnya.
1: Saya ingin mengajak Bapak Ibu para pemangku kebijakan, Bapak Gubernur Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku, Bapak Bupati Maluku Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Maluku Tengah, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam Penambat Padimur, lembaga swadaya masyarakat, untuk mari bersama-sama mengimplementasikan semangat para Kapahaha dalam bentuk pelestarian lingkungan, penghijauan bersih lingkungan, edukasi pengolahan sampah, pembentukan kebun garam, dan kegiatan positif lainnya.
0: Salah satu peserta pukul sapu lidi Morela, Hamid Latukau mengaku, pukul sapu lidi dilakukan tanpa ada mantra-mantra atau doa kebal. Namun, karena sudah menjadi tradisi sejak leluhur, hukumnya wajib bagi anak-anak Morela untuk merawat dan menjaga tradisi tersebut.
2: Awalnya dia rasa macam kayak kita mau lari tapi karena itu sudah dibawa dari nenek moyang kita, makanya ingat kalau pukulan pertama memang dia agak sedikit iblis. Kalau untuk selanjutnya itu dia sudah merasakan kayak kram-kram gitu, sehingga dia tidak merasakan apa-apa lagi.
0: Menurutnya obat untuk penyembuh luka sayatan lidi hanya dari getah pohon. Warga di Morella sendiri menyebutnya dengan nama pohon jarak.
2: Kalau kita mengobati dia pakai daun jarak, pakai kita.
3: Tapi khasiatnya menjarak ya?
2: Iya, menjarak.
3: Itu berapa hari itu?
2: Kalau paling cepat itu setiap hari aja sudah kering.
3: Sudah kering?
2: Iya, kering.
3: Tapi saat pukul malam itu akan ada mengantar begitu?
2: Kalau malam itu, dia kayak macam kayak terapi. Sehingga kita harus sangat enak sekali.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan PLH Sekda Maluku Sadli'i menyampaikan, semestinya tradisi ini bukan hanya acara seremonial, tetapi menjadi perayaan yang penuh makna, membawa semua warga Maluku kepada kepentingan pelestarian nilai-nilai budaya. Sadli menyebut, sangat penting kalau agenda pukul sapu lidi bisa masuk sebagai agenda pariwisata nasional. Pihak terkait harus lebih giat mempromosikannya secara meluas dan didesain sedemikian rupa, sehingga dapat dikenal dan dinikmati oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Diketahui atraksi pukul sapu lidi di negeri Morella, Lehitu, Maluku Tengah berjalan aman, lancar, dan sakral. Sebelum acara dimulai, lebih dulu dilakukan penyulutan obor Kapahaha oleh Raja Yaser Fadil Sialana. Penyulutan disaksikan oleh para tokoh adat, tokoh agama, Sekda Maluku, dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Budaya pukul sapu lidi sendiri dilaksanakan setiap perayaan Hari Raya 7 Syawal atau 7 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Tradisi ini hanya berlangsung di dua negeri secara bersamaan, yakni Negeri Mamala dan Negeri Morella.

Masih tetap dengar Katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, selamat malam. Beta ucapkan per Basudara yang selalu setia mendengarkan Katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, Basudara, Katon ada di acara Pustaka Maluku yang tentunya hiburan-hiburan beta hadirkan par batu Bataman Basudara. Lalu ada beberapa feature budaya juga yang sudah beta hadirkan. Tadi satu feature sudah beta hadirkan Basudara, nanti setelah ini masih ada satu feature lagi Basudara. Tapi sebelumnya nikmati dulu Basudara beberapa donci berikut yang sudah beta siapkan partemani Basudara di malam ini. Tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sentau UMKM itu apa? Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu, kalau begitu dangkel ya kawan. Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, alat musik tradisional Maluku, fluit, adalah suling bambu. Namun di daerah Maluku, lebih terkenal dengan sebutan fluit. Musik tradisional Maluku fluit ini dimainkan lebih dari 30 orang dan dibagi menjadi beberapa kelompok dengan bentuk akor suara 1, 2, 3, dan 4. Alat musik melintang ini, proses pembuatannya berasal dari ruas bambu. Untuk mengetahui cara pembuatan, dituturkan oleh toko budayawan dari Sanggar Manue Nunusaku, Bapak Nego Kapitan.
2: Katong bicara menyangkut musik suling bulu dari Ambon, Maluku, itu akan punya cara-cara bikin ada. Yang pasti, suling bulu ini katong kenal luas di seantero masyarakat Indonesia. Saya lupa katong ada di Maluku, khususnya di Ambon juga ada. Mungkin kita bisa jelaskan sadiki akan pun cara bikin suling dari bambu. Suling bulu dari bambu. Nah, seruling markatong orang Maluku di Ambon bilang akan suling bambu. Suling ni alat musik yang katong bikin dari bulu. Jadi suling ini ada dua tipe. Satu suling Indonesia akan dengan not do re mi, dengan yang kedua akan suling Sunda dengan akan pung not da mi na dan seterusnya. Bukan beta mau

tentang akan pengucara Tiok dan akan peng atau orang nada. Mar beta mau bilang akan pengucara Biking. Nah, akan pengucara Tiok nanti dari katong peng masing-masing pengalaman. Nah, sekarang ini mari katong dengar dan belajar akan pengucara Biking suling bulu. Satu, akan peng alat dan bahan mesti katong kasih siap. Akan peng alat-alat apa saja atau akan peng bahan apa saja? Mulai dari akan pembahan itu, katong mesti lihat bambu bulu, akan pung kualitas yang bagus, akan panjang 30 cm, dan akan pung garis tengah itu kurang lebih 3 cm. Yang berikut akan pempan sumbat. Katong bisa pakai dari kayu, gabus, bisa pakai gaba-gaba lain, atau apa saja. Nah, itu akan pung bahan. Kalau akan pung alat-alat, mesti katong kasih siap. Ada pisau yang tajam, bulu atau bambu yang paling kecil, par kasih licin akan pung lubang, lalu tampurung sadiki. Nah, itu akan pung alat dan bahan. Katong ke akan pung cara Biking. Cara Biking itu, pertama-tama katong harus bulu yang panjang 30 cm itu katong bagi dua akang dan kasih tanda satu titik. Mulai dari tengah, Biking lubang ke arah kanan dan garis tengah kira-kira 1/2 cm. Antara lubang yang satu dan yang lain, jarak lebar jari telunjuk atau kira-kira 1,5 cm, Biking lubang 6 buah dan jarak yang sama. Waktu katong Biking lubang, harus katong Biking baik-baik waktu katong pakai pisau yang tajam. Karena kalau seng waspada atau seng Biking baik-baik, pasti katong terluka. Nah, di sebelah kiri dari lubang yang paling tengah itu, Biking satu lubang lai perakan pung tampat tiok. Di ujung sebelah kiri sumbat dan kayu. Jadi dikatakan pung tampat tiok itu akan pung ujung yang paling kiri sumbat akang dan kayu. Gabus ka bisa juga pakai gaba-gaba supaya waktu katong tiok jang angin keluar dari lubang sebelah kiri itu. Nah, kalau katong seng sumbat, nanti akan pembunyi seng bayi, akan seng ada bunyi. Nah, kalau katong susumbat, katong tiop. Kalau katong susiap, coba tiop katong suling. Kalau sudah bunyi, berarti katong suling sudah jadi. Itu akan pung cara-cara Biking.

0: Sahabat budaya, fungsi dari seruling bambu bulu ini mengiringi pertunjukan acara khas tradisi adat budaya Maluku. Suling bambu merupakan alat musik bagian dari keluarga alat musik tiup kayu. Suara suling bambu bulu ini berciri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Untuk suling modern, ada yang terbuat dari perak, emas, atau campuran lainnya. Sedangkan untuk suling pelajar umumnya, terbuat dari bahan nikel atau dari logam yang dilapisi perak. Lalu teknik dan cara-cara apa saja musik suling bambu yang perlu diketahui? Statement.
1: Kalau potong mau bicara soal pakai kamper apa saja, itu dari awal ketong mesti ajar anak-anak dulu bagaimana suling ini anak-anak mesti tobar meng akang supaya akan jangan hilang. Jadi suling dari bambu ini atau biasa orang umum bilang suling bulu, ketong bisa meng akang sama-sama dengan alat musik gitar, tifa, tahuri, tapi juga ketong bisa pakai dengan orgen. Di Maluku, khusus kota Ambon, anak-anak muda harus dapat ajar main tiup suling bambu supaya akan sing hilang. Nah, suling bambu ini pakai per apa saja atau pakai per kegiatan apa saja. Nah, di kota Ambon ini biasa suling bambu ini dong pakai per sambut tamu yang datang di kota Ambon. Jadi bisa main di jalan, toh, anak-anak bisa tiup, atau bisa juga dong pakai per iring orang menyanyi, atau bisa juga pakai akang par banyak itu di tempat-tempat sembayang. Jadi harus ketong lestarikan akang, ajar akang para anak-anak muda supaya ketong punya acara-acara besar di kota Ambon, ketong tampilkan suling bambu ini juga lebih bagus lah, lebih banyak.
0: Terus ini kalau kegiatan di mana-mana itu biasanya ada kolaborasi dengan musik-musik yang ketemu punya musik-musik tradisional yang lain-lain kan sekasun Pak Nego.
1: Iya, seperti kayak tadi beta bilang, musik suling ini bisa katong gabung akan dengan musik lain. Jadi bisa main akan dengan musik-musik lain kayak satu anak tiup suling, satu anak bisa main gitar, satu anak bisa pukul tifa, satu anak bisa tiup tahuri, satu anak juga bisa main orgen. Jadi semua musik itu bisa katong kolaborasi akan yang baik. Jadi musik suling bulu ini akan seng tak tinggal zaman, tapi akan terus berkembang sama dengan musik-musik yang lain. Jadi kalau main akan sama-sama, akan kedengaran paling bagus. Ya itu.

0: Sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman, seni musik seruling bambu merupakan salah satu cabang seni musik yang bisa dibilang populer dan mendapat apresiasi yang patut dilestarikan. Hal ini sejalan dengan program-program pemerintah dalam mengembangkan sekolah musik serta rumah rekaman. Musik fluid suling bambu adalah bagian seni tradisi orang Maluku Kota Ambon dan dipakai dalam acara-acara keagamaan dan acara tradisi adat seremonial yang lain.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
2: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Nah, Pak Saudara, Donci beta hadirkan part temani Pak Saudara. Part nanti katon jelang jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Tapi Pak Saudara jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada acara selanjutnya yang akan kita hadirkan part temani Pak Saudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi Bu Rati.
2: Mari Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana Bu?
1: Ini Bu Rati mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi kan?
1: Ya ampun Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota Bu Ida.
1: Iya, Masohi memang nama kota Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini Bu Rati.
2: Ya ampun, baru tahu aku hari ini Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu Ida.
1: Sama-sama Bu Rati, ayo kita ke Balai Desa.
3: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
4: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara, beta akhiri acara Pustaka Maluku yang sudah beta hadirkan pertemani Pak Saudara dari jam 7 tadi atau pukul 19 tadi sampai saat ini katon di pukul 20 atau jam 8 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan beta hadirkan ada drama legenda. Beta hadirkan sampai di jam 8.15 nanti. Lalu dari jam 8.15 sampai di jam 9 katong akan ada di acara Walang Pro 4. Nah, di drama legenda Pak Saudara nanti ada satu mini drama yang akan beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini. Semoga dengan apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Mini Drama Dem.
1: Surat apa nih?
2: Surat dari kepala desa. Perintah terakhir kita meninggalkan rumah ini.
1: Loh, jadi benar? Kita akan digusur nih?
2: Mami tidak akan biarkan kita digusur. Memang kita ini kotor. Nyari makan tidak halal. Tapi setiap hari kan mereka menarik retribusi dari kita. Perut-perut mereka juga isinya uang prostitusi.
3: Jadi gimana, Mi? Apa malam ini kita mengemas barang-barang?
2: Anak-anak Mami tidak boleh ada yang mengemas barang. Lokalisasi ini harus dipertahankan.
4: Enak saja ambil pajak, tapi nggak mikirin nasib kita.
3: Jadi, Mi.
2: Besok kita kumpulkan semua anak-anak. Kita demo di kantor desa.
1: Tapi Mami nggak malu? Apa nanti kata warga?
2: Persetan dengan mereka. Mami hanya ingin mempertahankan mata pencarian kita. Gak ada tempat ini berarti gak ada pelanggan, ya kan? Gak ada uang. Kita gak bisa makan. Besok kita demo. Mami yang akan memimpin demo ini.
5: Bagaimanapun juga kami tidak akan pindah. Kami tetap di sini.
6: Iya, kami tidak pergi. Tidak bisa. Hidup kami bergantung. Bergantung di tempat
3: kami
6: ini.
3: Kami tidak makan uang korupsi.
6: Kami tidak mau.
3: Kami hanya ingin menyambung hidup.
2: Bayar retribusi setiap hari. Hai kepala desa, di mana nurani kamu? Kami hina tapi kamu berhak makan. Tidak bisa, kami tidak akan pindah kepala desa.
7: Riko, ada apa itu di luar?
8: Mami Yuli dan anak-anak asuhnya demo Pak Kades. Mereka enggak mau pindah.
7: Demo? Mami Yuli? Rupanya keras kepala dia. Kapan eksekusinya?
8: Lusa Pak Kades, saya sudah menghubungi bulldozer dan traktor.
7: Wah, wah, wah. Sepertinya demo makin besar. Berapa orang di luar situ?
8: Kurang dari 15 Pak Kades.
7: Kalau begini terus, relokasi kita tidak akan berjalan. Lagian, niat kita kan baik. Membersihkan desa ini dari praktek-praktek prostitusi.
8: Saya punya ide Pak Kades.
7: Ide apa? Riko,
8: bagaimana kalau kita bakar saja markas Mami Yuli? Dengan begitu, otomatis mereka akan pindah.
7: Apa? Bakar maksudmu?
8: Kita bikin seolah-olah itu kecelakaan, Pak Kades. Saya punya kenalan yang bisa membantu melakukan ini.
7: Sa, kamu yakin?
8: Percaya pada saya, Pak Kades. Kalian usahakan jangan sampai ketahuan ya. Meteran listriknya ada di dinding depan. Kalian tahu kan cara membuatnya korslet?
9: Kalau soal itu, silakan pada kami, bos.
7: Cepat, cepat.
10: Iya, ini sebentar lagi.

Ambil airnya, air.

0: berusaha untuk mempertahankan usaha ini, kenapa malah terbakar?
1: Lalu Mi, bagaimana ini Mi?
0: Mami gak tahu lagi nak. Habis semua uang dan usaha-usaha Mami selama ini. Mi.

0: Pak Kadis memanggil saya?
1: Ya, kerjamu bagus sekali. Koran pagi ini isinya, lokalisasi di desa Genu terbakar akibat korsleting listrik.
0: Saya bisa diandalkan, Pak Kades.
1: Ini upahmu.
0: Terima kasih ya, Pak Kades.

0: lingkungan kerja di Desa Bulu ini harus kita manfaatkan dengan baik. Lihat, kenyataan rumah-rumah di sini luar biasa indah.
1: Iya Pak Kades, saya takjub. Tak salah kalau Desa Bulur ini jadi contoh desa-desa di provinsi kita.
0: Tunggu Riko, kau lihat itu. Di sana, itu sepertinya Mami Yuli.
1: Mami Yuli? Mana Pak Kades?
0: Itu, yang baju merah. Dari rumah lantai tiga itu.
1: Iya benar Pak Kades. Dan yang baru keluar itu Mawar.
0: Mereka mendapat tempat di Desa Bulut.
1: Sepertinya.

dalam kehidupan sosial saat ini, terkadang kita harus berdamai dengan realita. Demikian mini drama Demu. Pemeran dalam mini drama ini, Sambasu sebagai Mami Yuli, Lisa Siahaan sebagai Mawar, Fali Tanikwele sebagai Melati, Teis The Kok sebagai Pakades, Teddy Van Roon sebagai Rico, Rain Helaha sebagai anak buah satu, Muksin sebagai anak buah dua, teknik dan montase Excel Carol, narator Vini Noya. Sampai jumpa.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas udara setelah katon di drama legenda yang sudah kita hadirkan pertemuan di bahas udara. Katon ada lagi nih di acara selanjutnya, ada Walang Pro 4 yang kita hadirkan sampai nanti di jam 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana bahas udara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Ali sadar kah, Seng? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lain. Tapi tahu kah, Seng? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo ke saudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Bah saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Wah, tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sah. Bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara ketong ada di acara selanjutnya, Mata Warna Pro 4. Yang mau gabung dengan ketong, lain telepon 3115444 beta buka. Lalu yang mau gabung lewat jalur WA, Pak Saudara bisa kirim pesan ke 0813-5624-5887. Untuk jalur WA cuma bisa terima pesan aja ya Pak Saudara. Oke, nanti akan kita bacakan, kalau ada requestan nanti juga akan kita putarkan. 3115444 beta buka Pak Saudara, siapa yang mau gabung beta tunggu, silakan.

0: Oke, sudah ada yang gabung. Penelpon pertama, Pak Sudara. Beta sapa dulu. Matawana Proampa, selamat malam.
1: Selamat malam, Komandan.
0: Orang Kebun Cengke.
1: Betul.
0: Selamat malam. Kabar bagaimana nih?
1: Ya, ada ngopi-ngopi aja ini.
0: Oke. Ingat, habis ngopi lah cepat ada, tidur.
1: Ada tunggu ketumpung Komandan. Naik dulu baru bisa atur tidur tuh ke bagaimana
0: begitu. Iya, betul. Tapi ingat, cepatlah tidur jam begadang.
1: Nanti lihat dulu kah?
0: Oh, nanti lihat dulu. Oke, bapakku. Malam ini mau request dong siapa nih?
1: Boleh make ada satu lagu dari Papua itu.
0: Lagu apa?
1: Dengar, kita lupa dia pun judul Kofiko Sio apa ke bagaimana. Dengar, dia punya apa nama? Dia punya lagu. Papa mantu ipar-ipar. Pintu masuk.
0: Oh, siap.
1: Masuk.
0: Oh, lagu itu.
1: Apa mantu? Lipat.
0: Iya. Lagu itu kan? Lagu itu.
1: Yo apa dia pun judul?
0: Kan? Nanti kita putar akang ya.
1: Yo apa dia pun judul
0: kan? Dia pun judul Insos Kofiau.
1: Ah, Insos Kofiau. Tadi kan ada minta di Nadire itu.
0: Iya.
1: Sian.
0: Insos Kofiau. Iya, betul.
1: Depung penyanyi siapa itu?
0: Ini Prima, ada ya. Ada yang menyanyi sini ada Jane Christie juga.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Insos Kofiau. Oke, itu dulu ya.
0: Iya.
1: Salam untuk Bun Rey, terima kasih banyak semula. Selamat jalan tugas. Diberkati Tuhan selalu ya, harapan
0: Amin.
1: Sehat keluarga kakak Rere di sana, selamat malam. Siapa lagi? Fabio juga di Suli, selamat malam, harapan sehat juga.
0: Iya.
1: Ada Jeki juga, ada Willy juga yang ada di Wayame, selamat malam. Lalu kita punya Dewa juga yang ada di Namli Ayah, selamat malam, harapan saya juga. Bunda El juga di Manado, selamat malam. Wonosobo, siapa namanya?
0: Ibu Mbak Wika.
1: Mbak Wika juga di Wonosobo, selamat malam, harapan saya. Punya Krispat yang di
0: Sumba.
1: Kupang NTT ya, selamat malam.
0: Di Sumba.
1: Katanya juga tak lupa ya.
0: Okay.
1: Ibu Mati yang ada di Paso, selamat malam.
0: Insos Kofiau
1: itu dulu.
0: Oke,
1: terima kasih
0: dan lain. Oke, Bapak Saudara, penelpon pertama di sesi pertama ada Bapak Junaidi di Kebun Cengke. Untuk minta donci Insos Kofiau. Nanti kita putar Bapak Junaidi. 311544, siapa yang mau gabung? Matawana Proampa, selamat malam.
2: Selamat malam Matawana Proampa. Selamat malam.
0: Ini jingga kau bukan?
2: Ah, bisanya bilang begitu Serupa kata kita.
0: Siapa?
2: Siapa Kang?
0: Bunda Els.
2: Dodo masa lekong setua begitu kita.
0: Siapa?
2: Siapa ayo? Pendatang bagus tok lama. Aha, Kak Rin tebak deh.
0: Iya betul.
2: Wah, Kak Rin ini lupa sekali ketua bunda malala yang ini. Aduh. Bagaimana caranya?
0: Siapa ya?
2: Dilupakan.
0: Yang siapa di mana nih?
2: Dengan Bunda Ellen malala yang Kak Rin.
0: Oh, aduh, Bunda. Kak Rin. Bunda Ellen.
2: Ellen?
0: Iya, Ellen toh. Abis sulama sih mbak kudapa yang vital ya, jadi
2: tapi untuk diingat kembali boleh.
0: Oke. Bunda, kabar bagaimana?
2: Puji Tuhan, sehat. Kak Ren gimana kabar?
0: Sama dengan Bunda, sehat juga.
2: Kabar Ambon bagaimana, Dang?
0: Kabar Ambon panas sekali.
2: Cuaca,
0: kalau
2: panas.
0: Kalau siang terutama, panas Dang. Sekali, tapi kalau malam dinginnya minta ampun.
2: Wih, perlu ada yang hangatin itu selimut.
0: Bisa juga, bisa. Selimut kan, selimut.
2: Iya kan, saya bilang selimut. Oh,
0: iya,
2: masalah,
0: betul. Sama dengan apa? Peter Saparwane pun lagu itu. Malam ini nona, sing ada yang mau pola beta di sini.
2: Waduh.
0: Dingin malam ini. Asik tuh lagu itu.
2: Oh itu Jodang, itu Dung Suminta, belum?
0: Oh lagu itu?
2: Apa itu judul itu lagu? Apa itu judul lagu?
0: Selimut Cinta.
2: Oh si cinta. Selimut Cinta.
0: Mau beta putar?
2: Iya, itu
0: oke,
2: iya.
0: Oke sih,
2: itu
0: nanti kita putar ya.
2: Itu Bapak Selimut Cinta, oke. Okay.
0: Siap, silakan.
2: Tapi Kak Ren, boleh apa kepo sedikit di studio sebelah siapa Kak? Kak Dede bukan?
0: Pro 1 ya?
2: Iya.
0: Iya Kak Dede.
2: Oh Kak Dede?
0: Iya,
2: bener kan?
0: Betul.
2: Oke, salam nepo dia. Lama aja nak aku dapat dia di udara.
0: Siap, mantap.
2: Salam-salam dulu kan Kak
0: Boleh,
2: Rain.
0: Boleh, silakan.
2: Lalu balamu orang badusu di belakang katu. Salam pertama buat Kak Rain. Terima kasih, seterima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, sukses.
0: Jangan Ibu Ellen, Bunda Ellen.
2: Oh Bunda Tiara.
0: Oke, lanjut.
2: Oke deh, Nona sudah.
0: Oh Nona juga, ayo. Kalau gini orang Ambon bilang galap sudah nih kalau gini.
2: Galap. Kayak ini betul-betul.
0: Oke.
2: Aduh, oke mau salam pertama buat Kak Kain.
0: Iya.
2: Terima kasih. So, terima Bunda Ellen, Nona Ellen, telepon. Semoga selalu sehat sukses, diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama keluarga yang ada di rumah, amin.
0: Siap.
2: Salam pertama buat Kak Eva. Oh, spesial lagu ini buat Kak Eva. Kak Eva monitor, dengar bye-bye nih. Kak Eva ini lagu.
0: Oke.
2: Salam kasih, ada Kak Rere juga. Di Paso Tengah, Mamani di Paso Transit. Bunda Poppy di Arkes. Ada Pak Dewa Hujan. Bagaimana kabar Pak Dewa?
0: Iya betul.
2: Masih masa dia tuh Kak Ren?
0: Sejarang gabung, cuma lewat WA saja, jaga main WA terus.
2: Oh, dia mungkin sudah dibutun dia, tidak di Namlea sana.
0: Untuk WA, biasa dia. WA baterai-baterai, kita biasanya mau baca untuk WA, kita bilang untuk gabung, baru kita terima.
2: Iya, jangan cuma WA chat, gabung, bikin rame di udara tuh,
0: betul.
2: Baru ada Bung Stevi di Hatbus. Selamat malam. Ada yang itu yang di tengah-tengah itu
0: Abang Deden.
2: Pak Deden di tengah-tengah. Selamat malam. Dan semua pendengar setia Mata Warna Pro 4, selamat malam, salam kasih,
0: iya.
2: Diberkati bersama keluarga. Oke. Untuk Kak Rein, iya. Terima kasih, selamat
0: Siap.
2: Malam.
0: Makasih, malam. Oke, Pak Saudara, ada Bunda Ellen. Sudah gabung dengan katong. Di belakang Bunda Ellen, siapa yang mau gabung? Satu penelpon lagi, boleh kita putar dong punya requestan. Mata Warna Pro 4, selamat malam.
3: Mata Warna Pro 4, selamat malam kakak.
0: Kalau ini orang Paso pun suara. Kak Rere, kabar bagaimana?
3: Kabar baik.
0: Ada bikin apa tuh?
3: Ada semua tidur nih.
0: Oh, sebelum tidur dengar satu doncir le.
3: Iya, mantap.
0: Oke, lagu apa nih?
3: Itu lagu Perasaan Belok dari Mary Gaspar.
0: Oke, Perasaan Belok. Nanti kita putar ya.
3: Kita salam ya.
0: Silakan.
3: Ya, pertama salam buat kakak. Selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
3: Salam buat yang baru lewat. Ada Ade Ellen di Malalayang, Kendano Panci. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Bunda S di Kendano Panci. Ada Vika di Kanaan. Ada Haryati di Benaken. Semuanya terputar. Sebagai itu selamat malam. selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Amin.
3: Buat Ibu Linda, Adelinda di Komisija, Ibu Wika di Wonosobo, ada Bunda Marni di Kasiteransi, Tunda Kopi di Siti, Kakak Yaya di Batu Meja, ada Mas Yona di Jenda. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar,
0: iya.
3: Ada Angki di Ahuru, Sari Sidaya di Talake, ada Eva di Talake juga, ada Eva di Waihau. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Pak Jenadi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasos di sini, ada Abang Dewa di Namlea, Bunda Ola di Halong, Bung Beten di Kenyatengnya, ada Fabio di Curi, Kakak Anjes di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpon, bareng keluarga Serubun juga. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Iya.
3: Buat Ari Ayu bareng keluarga di Masohi, Mang Erik juga bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Mila Bobar di Jailolo, ada Si di Kupang, ada Fina di Kebun Jeruk, ada Adi Ona di Paso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4, bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor, silakan bergabung.
0: Oke.
3: Buat kakak, selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu ke datu lain.
0: Oke, dadah. Oke, Mbak Sudara, tiga penelpon sudah gabung yang ketong nih. Lalu beta hadirkan dulu tiga requestan yang sudah beta siapkan sesuai dengan apa yang Mbak Sudara request. Jangan kemana-mana Mbak Sudara, setelah ini beta masih akan balik dengan sesi selanjutnya. Tetap dengar ketong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Oke, Mbak Saudara, 3 requestan sudah beta hadirkan sesuai dengan apa yang Mbak Saudara request. Lalu Mbak Saudara lain telepon 3115444 kembali beta buka, par tunggu Mbak Saudara dong kapan ketong. Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Matawana Pro 4, selamat malam. Halo, apa kabar Kak Rin?
0: Baik. Ini yang siapa di mana
1: Yang jauh di sini.
0: Mbak Wika, kabar gimana Mbak Wika?
1: Kabar baik-baik Kak Rin.
0: Lagi ngapain Mbak Wika?
1: Lagi duduk.
0: Oh, duduk.
1: Dengerin Matawana.
0: Oke, malam ini Mbak Wika mau request lagu apa nih?
1: Dari Andre Gili.
0: Andre Gili.
1: Apa ya?
0: Yang judulnya
1: yang inilah kita mau jaga beta.
0: Jaga beta.
1: Iya.
0: Andre Gili jaga beta.
1: Iya, jagain dong gitu.
0: Oh, iya sudah nanti beta jaga, gampang itu.
1: Oke, terima kasih penjagaannya.
0: Oke, sip. Nanti kita putar deh.
1: Oke.
0: Silakan malam ini mau salam persapa nih.
1: Buat Kak Rin, selamat tugas. Sehat-sehat ya Kak Rin ya.
0: Iya, siap. Makasih.
1: Saya enggak bisa WA loh Kak Rin.
0: Kenapa enggak bisa WA?
1: HP-nya hilang. Oh. Aduh.
0: Kirain nomor di sini yang enggak lagi gangguan, padahal HP-nya yang hilang di sana.
1: Hilang, terus udah nomornya dihangusin.
0: Hilang.
1: Jangan hilang. HP itu boleh hilang, tapi yang itu enggak boleh hilang.
0: Kalau lagu bilang itu hilang hanya sebentar, jadi sebentar aja itu.
1: Jangan.
0: Oke. Okay.
1: Makanya pakai ini. Nanti kalau sudah buat lagi.
0: Asia.
1: Sudah
0: WA ya. Oke, sip.
1: Salam-salam ya Kak Rin.
0: Boleh.
1: Buat yang sudah bergabung. Tadi siapa ya Kak?
0: Yang sudah bergabung di sesi pertama itu Pak Junaidi.
1: Terus, iya, waktu Kak lupa Pak Junaidi.
0: Ada Bunda Ellen di Malayang. Terus Karere iya. Dari Paso.
1: Buat Pak Junaidi selamat malam, salam sehat. Yang kadang saya kelewatan, maaf ya Pak Junaidi. Malam ini nomor satu.
0: Ntar Pak Junaidi marah tuh.
1: Suka kelewatan. Banyak soalnya ya, saya kan enggak punya album.
0: Pak Junaidi marah aja tuh.
1: Jangan marah, nggak boleh marah, nanti jadinya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kata mama kalau sering marah jadi cepet tua.
0: Oh gitu ya? Kata mama.
1: Kata mama. Mama siapa?
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Ellen. Selamat malam, salam kenal dari jauh. Terus buat Kak Rere juga, terima kasih, selamat malam. Terus yang buat yang jauh di sana.
0: Yang jauh di sana?
1: Di NTT.
0: Oh, di NTT.
1: Iya.
0: Orang Sumba ya?
1: Orang Sumba, iya. Selamat malam, salam sehat. Bang Kris ya?
0: Bang Kris.
1: Di Sumba Bang Kris, iya, selamat malam. Terus ada Bang Stevi, selamat malam. Ada Mr. Kasot, ada Bunda Pertiwi, Bu Marni, Bu Popi. Ini loh, Bang Fabio.
0: Fabio
1: di Sumbi. Bang Sarif, Bang Deden. Yang lama sekali terus nggak pernah bergabung, Pak Agus ya, Kak Rin.
0: Pak Agus. Pak Agus di mana nih? Di... Pak Agus di OSM atau Pak Agus di Kairatu?
1: Nggak tahu di Ambon.
0: Tapi iya betul. Tapi tahu. Pak Agus memang udah lama ya tidak gabung di sini.
1: Lama sekali ya. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
1: Pak Agus, iya. Terus ada siapa lagi tadi?
0: Siapa lagi?
1: Yang di Namlea. Terus ada Bang Sarip. Ah, Bunda El, selamat malam Bunda El. Siapa lagi ya Kak Rin? Ada Bang Tony, ada Kak Vince, Kak Vince. Terus ada Kak Vio di Kupang ya, lama juga Kak Vio. Terus siapa lagi?
0: Lagi?
1: Yang kemarin di Saparua, salam kenal yang di Saparua, lupa namanya.
0: Di Saparua.
1: Pokoknya di Saparua, iya kemarin banyak sekali yang masuk itu.
0: Oh ada ya.
1: Tapi salam kenal aja.
0: Semoga malam ini masuk jaga ya mereka.
1: Iya, nanti tak catat namanya.
0: Boleh.
1: Biar gak lupa.
0: Iya betul.
1: Iya, yang di Saparua, selamat malam semuanya. Semuanya saya ya Kak Rin ya.
0: Oke sip.
1: Tugas pulangnya hati-hati. Mm-hmm. Oke, saya tunggu lagunya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Wika. Oke, Mbak Wika di Wonosobo udah gabung penelpon pertama. Yang mau gabung di belakang Mbak Wika, siapa lagi? Beta tunggu. Line telepon 311544. Beta buka. Mata Wana Prampa, selamat malam.
2: Malam Abang.
0: Dengan orang Pak. Kupang kah, NTT?
2: Orang NTT.
0: Nah, ini pas tadi ada beberapa sapa untuk sugabung. Bang Kris.
2: Tadi itu loh, dari Wonosobo itu katanya.
0: Iya,
2: dari
0: betul.
2: Perlu itu tidak ter apa tercatat, tidak tercatat namanya. Itu antara lain itu LSP kalau punya keluarga itu.
0: Oh iya, nanti abis ini dong masuk untuk mau catat dong nama-nama nih. Oke. Bang Kris, kabar bagaimana?
2: Babasa.
0: Babasa, mantap ya. Lalu ada bikin apa nih? Ada bikin apa nih?
2: Ini ada baring-baring sambil dengar ini, gue keren punya suara.
0: Oke sih.
2: Pokoknya saya kalau ingat 5 hari itu, selang 5 hari pasti Bung Ren, selang 5 hari Bung Ren.
0: Oke sih, malam ini Bang Kris mau request dong siapa nih?
2: Itu loh, Jen Kris itu punya lagu tuh.
0: Jen Kris itu lagu apa?
2: Ayo Bang.
0: Tapi tadi Jen Kris itu tadi kita seputar.
2: Oh ya?
0: Iya, tadi Pak Junaidi minta Jen Kris itu pun Insos Kofiau.
2: Oh itu, oh ya memang mirip-mirip ya, dia punya juga udah punya semangat-semangat itu belum kayak Inquisi betul gitu.
0: Siap.
2: Okay. Kalau gitu lagunya apa ya?
0: Siapa?
2: Love You aja deh.
0: Love You.
2: Elke dan Willy siapa gua itu?
0: Willy siapa

0: Bukit Tinggi. Ada ya, Jeffrey Diahuru ya.
1: Jeffrey Diahuru.
0: Lama tidak dengar suara.
1: Betul, sulama memang saya dengar suara, saya tahu dong kemana nih.
0: Terus itu ada Min di Kuda Mati ya.
1: Min di Kuda Mati, ada Min di Bentas juga.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi
0: sama-sama perempuan.
1: Sama-sama perempuan.
0: Kalau di Kuda Mati kan perempuan kan di, kalau
1: di, iya, di Bentas perempuan juga.
0: Perempuan juga.
1: Oh,
0: Iya.
1: Siap.
0: Oh, ada bapak saya, bapak yang terhormat Abu Bakar Junaidi. Saya udah macam lebih sering itu kalau panggil Pak Abu Bakar ketimbang Pak Junaidi. Kalau Pak Junaidi kan tahu kayak terlalu viral ya.
1: Oh begitu.
0: Ya lebih baik Abu Bakar lebih keren tentara bapak itu dihargai betul.
1: Mantap.
0: Terus abang Rin, selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya.
0: Iya, salam juga sama itu yang baru turun dari Wonosobo.
1: Iya betul, Mbak Wika. Ada lagi?
0: Itu aja bang.
1: Itu saja. Siap. Dan kibanya bang Kris. Oke, ada bang Kris di Sumba, NTT sana ya. Nah, yang mau gabung dengan katong satu penelpon lepas saudara, kita tunggu nih. Line telepon 311-544, kembali kita buka bahas saudara. Setelah itu, setelah satu penelpon berikut, baru kita hadirkan requestan dari bahas saudara yang sudah gabung dengan katong di sini. Silakan.

0: Sebelumnya itu mau selamat malam dulu Pak Ketum punya Mama Marni yang ada di Paso sana. Selamat malam. Kalau lagi monit gabung dulu biar tambah rame di sini. Devi di Piru. Mas Yono di Gemba juga. Waduh, ini dong di mana semua nih. Kalau di Ambon sini ada Inka di Karpan. Terus Kaola di Halong. Kaola di Halong juga sudah lama sih gabung. Kaola kemana eh? Kayaknya untuk baru datang ini dari luar Ambon. Tapi sentuh untuk dari mana. Selamat malam buat Kaola. Usia Ances yang ponce di Tanah Tinggi. Siapa lah yang di Citraland itu? Mbak Usifara kah kalau saya salah? Si Wanda kalau saya salah di Citraland. Terus Eva di Wehaung. Selamat malam. Orang Ahuru, selamat malam. Jeffrey di Ahuru, mana suaranya? Terus Abang Dede yang di tengah-tengah juga, sudah lama saya gabung. Fabio di Suli, Bapak Marcel di Suli. Siapa lagi? Banyak nih. Oke, beta sapa dulu penelponnya su gabung di sesi kedua. Matawana Purampa, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Matawana Purampa.
0: Deng sapa di mana nih?
1: Bu Feji di Saparua yang tadi di
0: Paris. Siapa di Saparua? Bu Feji di Saparua. Suara putus-putus sih. Sinyal sih bagus kape. Halo. Aduh, ini orang Saparua su gabung padahal jaringan yang sih bagus sih. Oke, mungkin bisa dicoba kembali cari tanpa bagus-bagus solo. Nanti abis ini beta tunggu. Line telepon 311544 masih tetap beta tunggu Pak Saudara. Siapa yang mau gabung yang katong, katong punya Pak Saudara yang ada di Saparua. Kalau mau gabung masih tetap beta buka nih 311544. Kalau mau gabung untuk kirim pesan bisa di 0813-5624-5887. Beta sapa dulu ya. Matawana Purampa, selamat malam. Matawana Purampa, selamat malam. Bisa ke kiri atau ke kanan sedikit supaya jaringan akan bagus.
1: Bisa.
0: Iya, barang suara putus-putus ya, saya dapat dengar bye-bye. Deng siapa di mana nih?

0: Halo. Ah, itu kayaknya suara sebagus. Dengan siapa di mana nih?
1: Bu Fenty, beruang, Bu Fenty.
0: Bu Fenty atau siapa?
1: Bu Fenty.
0: Fenty.
1: Fenty, Fenty.
0: Oh, Fenty. Bu Fendi, Saparua kah? Halo orang Saparua, jaringan memang yang bagus eh.
1: Halo.
0: Jaringan, bue, jaringan kayaknya akan kurang begitu bagus Gio. Orang Saparua kabar bagaimana nih?
1: Baik saja.
0: Lalu jam begini ada bikin apa di Saparua sana?
1: Ini lagi di Pondoriang.
0: Saparua di mana ini? Saparua di mana?
1: Itawaka potang-potang.
0: Itawaka. Oh, tapi sampai sekarang ini masih ada durian kok. Dong ada jaga di pohon durian. Masih ada. Berarti ada orang ramai di situ kah, Pak? Bukan Bung sendiri.
1: Ini di Walang Paparisa ramai nih.
0: Tapi sendiri kah dan siapa di situ?
1: Wah.
0: Nah, kalau gitu salam pardon sama yang ada situ eh.
1: Iya.
0: Oke. Malam ini Bung mau request dong siapa nih?
1: Oke, Pak.
0: Siapa pun Donji?
1: Gua.
0: Judul apa?
1: Baca, Pak. Gua.
0: Suara putus-putus, coba bisa ulang satu kali lagi.
1: Pace Papua.
0: Mace Papua.
1: Pace Papua.
0: Pace Papua. Yang nyanyi siapa?
1: Mita Talahatu.
0: Mita Talahatu. Nanti kita putar ya.
1: Iya.
0: Siap. Mau salam per siapa nih?
1: Yang baru lewat. Bakare Patung. Dia Pak Bio.
0: Iya.
1: Juga Pak Nedi. Pak Master. Paris yang baru lewat. Ibu Ika di Nasobo.
0: Iya.
1: Deding.
0: Siapa?
1: Abang
0: Deden.
1: Iya.
0: Siap, Abang Deden di tengah-tengah.
1: Pak Dewa di Ternate. Enona Gracia.
0: Iya.
1: Dan juga dan salam buat yang bertugas yang selalu monitor di layar di Ambon.
0: Oke.
1: Dan teman-teman semua yang ada Lisa, Kaita.
0: Iya.
1: Dan juga Bu Ence.
0: Iya, deng Ati lagi.
1: Khusus Pak Resto yang selalu monitor di malam ini lagi manik-manik.
0: Siap.
1: Dan kembali pulang di rumah bersama keluarga. Kiranya Tuhan memberkati sampai di rumah dengan sukacita.
0: Amin.
1: Iya.
0: Lalu satu lagi juga.
1: Bagaimana tuh?
0: Bilang dong yang di belakang tuh cepatlah dong tidur sudah.
1: Itu sudah. Iya, Bureng, danki lagi.
0: Danki banyak, kakak laki-laki. Salam ulang, pardon semua yang ada di situ eh.
1: Iya, salam lagi.
0: Oke.
1: Sama.
0: Mantap. Kalau Tuhan sayang, katong bisa baku dapat muka deh muka kio.
1: Itu sudah, Kak Reng.
0: Amin. Danki banyak, Bung. Sekali lagi salam par semua. Malam. Oke, Pak Saudara, 3 penelpon sugabung deng katong. Beta hadirkan dulu requestan-requestan yang suara di sini. Nanti habis ini baru beta buka sesi selanjutnya para pertama Pak Saudara dong. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara. Tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Thank you banyak Pak Saudara, masih tetap dengar katun di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Tiga requestan sudah kita hadirkan. Ya moga pun yang katong line telepon 311-544 masih tetap kita buka nih Pak Saudara, silakan.

Oke, Pak Sudara, beta infokan untuk Mata Warna Pro 4 beta hadirkan sampai nanti katong ada di jam 11 ya atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi yang mau gabung nih katong masih tetap nih Pak Sudara, beta tunggu di line telepon 311 544. Silakan Pak Sudara.

Kalau memang belum ada yang gabung, beta hadirkan dulu beberapa donci yang sudah beta siapkan berikut ini ya, Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini simboli terjadi lah ya deh. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau

Mbak Sudara, atau Samoa, pun harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian katong semua.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu donci terakhir beta hadirkan par tutup jumpa katon di acara Matawana Pro 4. Spesial par Fader yang ada di Wayamis. Fader nih kalau saya salah Fader di Kompleks Irmau ya, Batu Pasar. Fader, satu donci terakhir beta hadirkan spesial Pak Fader. Lalu Pak Saudara dong, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan ada di acara selanjutnya. Ada Suara Kapata. Tetap dengar kita di Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton ada di sesi terakhir untuk hari ini ya. Ada suara Kapata yang beta hadirkan pertemani Mbak Sudara spesial nih. Para Mbak Sudara yang mungkin saat ini akan beranjak ke tempat peraduan, semoga hiburan-hiburan yang beta hadirkan di Suara Kapata ini bisa bikin Mbak Sudara dong semua merasa terhibur dan nantinya suasana istirahat malam Mbak Sudara menjadi lebih menyenangkan. Oke Mbak Sudara, jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jika Anda menanam pohon, untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun-temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap mendengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ketum masih di Suara Kapata yang beta hadirkan spesial nih. Pak Ketum punya pak saudara yang saat ini sudah beranjak ke tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk beristirahat di malam ini ya. Semoga istirahat malam pak saudara menjadi lebih menyenangkan ketika pak saudara mendengarkan apa yang beta hadirkan di saat ini. Oke, pak saudara, masih ada donci-donci selanjutnya yang akan dihadirkan. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih? Pariwisata tuh bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, hiburan tadi Pak Saudara menutup jumpa katon di acara Suara Kapata yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara sekaligus menutup rangkaian acara katon di edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus tahun 2026. Oke, Pak Saudara, selanjutnya katong akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Sahabat saudara kandung, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketum pun tugas para bata mamba saudara di sepanjang hari ini, Kamis, tanggal 6 Agustus, tahun 2026. Ketum berpisah dengan harapan baku dapatlah di Eswam Persiang di jam 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam mbak saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Ampa.

Selamat pagi sama saudara Ganel semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A4. Katakan bertemang bah saudara dan sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Jumat 7 Agustus tahun 2026. Bah saudara Ganel semua, selamat datang ke acara dan terimalah ketempun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Renungan Bunda tentang Ayah. Anakku, memang Ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang Ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang Ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, Ayah memang tak menjagaimu setiap saat, tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan Ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena Dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan Ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat Bunda, karena kecintaannya Dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, Dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta Ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta Bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Allah, jika malam ini adalah yang terakhir, jadikan aku pulang dalam keadaan kau ampuni. Amin.

Allah, atas segala nikmat-Mu kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat mengajak aparatur sipil negara menjadi teladan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembaruan dokumen pencatatan sipil menjadi format berbarcode. Ajakan tersebut diwujudkan melalui layanan perubahan akte pencatatan sipil yang digelar di lantai 1 kantor Bupati Seram Bagian Barat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kepala Dinas Dukcapil SBB Julius mengatakan pembaruan dokumen menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Semua bisa berkarya. Indonesia butuh lebih banyak orang hebat. Bukan cuma yang pintar di kelas, tetapi juga yang kreatif, sehat, berani berinovasi, dan mau terus belajar. Laki-laki, perempuan, anak muda, hingga penyandang disabilitas, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena ketika semua diberi ruang untuk berkembang, prestasi akan lahir, inovasi akan tumbuh, dan Indonesia melaju lebih cepat menuju masa depan yang lebih baik.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Basudara Samua, pohon itu bukan cuma bikin lingkungan jadi hijau. Pohon kasih udara yang bersih, kasih teduh, tahan tanah supaya sing gampang longsor, dan bantu simpan air waktu musim hujan. Jadi, jangan tunggu nanti. Kalau ada lahan kosong di depan rumah, di kebun, atau di lingkungan sekitar, mari katong tanam satu pohon. Satu pohon yang katong tanam hari ini bisa jadi manfaat besar for anak cucu katong nanti. Ingat deh, tanam pohon itu sing susah. Yang penting katong rawat dan sayang supaya dia bertumbuh besar dan jadi berkat buat banyak orang.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

Basudara semua, kalau sampah dibuang sabarang, gota sumbat, banjir datang, nyamuk tambah banyak. Katong pun lingkungan akan jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Beta ajak alih semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik kasih pisah akang, buang di tempat sampah, jam buang di kali atau di pantai. Ingat basudara, lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, ini tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari basudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat, dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil katong hari ini.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Rombat FM, Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT yang ke-81 Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat ini membuka pelayanan perubahan dokumen akte pencatatan sipil dari format manual menjadi akte berbarcode bagi aparatur sipil negara. Pelayanan tersebut berlangsung di lantai 1 kantor Bupati Seram Bagian Barat. Program ini ditunjukkan bagi ASN yang masih menggunakan dokumen pencatatan sipil format lama dengan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Yusli Nahuwau ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas. Selamat pagi ya untuk Basudara yang mungkin di pagi ini ya, kalau untuk pegawai pemerintah ini kayaknya kerja dari rumah nih, jadi bisa libur, anggap saja libur ya, tapi bekerja dari rumah. Oke, ataupun yang sementara bekerja di saat ini juga semangat ya, semangat pagi harus otomatis ya. Di kali ini ada Karoncong Ambon minta muka. Karoncong Ambon langsung

0: Wait, Leo. Ih, astaga. Betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi, Kak. Tom-tom sadiki, Kak. Muka batu sampai. Bagaimana itu? Kenapa bisa begitu?
1: Aduh, Kakak, jangan marah. Beta tadi ada buru-buru kuliah, Teh. Beta sengaja tadi, Kakak. Jangan marah, ya.
0: Iyo, sayang papa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya Kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah, itu dia. Katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati Hello Kitty kyo. Jadi, hormat orang yang lebih tua tuh. Lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan. Itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat. Begitu.
1: Iyoi Kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap Kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

Sobat FM saudara semua, juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasur Selang, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipotong oleh peningkatan aktivitas masyarakat, tetapi juga berbagai kebijakan yang mendorong perputaran ekonomi, dan hal itu sejalan dengan data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku yang mencatat kinerja ekonomi Maluku terus mengalami perbaikan. Dikatakan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Maluku menjadi salah satu momentum yang meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Di saat yang sama juga, pentingnya nilai ekspor juga turut memperkuat kinerja ekonomi Maluku. Informasi itu saya kutip langsung ya dari laman rri.co.id. Selamat pagi ya untuk semuanya. Dan kita masih dengan bersaudara, lagu-lagu dan informasi akan kita bagi terus.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus nih.
1: Barang UMKM itu apa nih kawan? Lalu akan pun bagus di mana nih?
0: Ya ampun nih, jadi Ale ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting pada beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Direktur Ambon Music Office, Aparoni Lopis, diundang menjadi pembicara dalam program siaran internasional Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang akan berlangsung pada 16 Agustus 2024. Program ini merupakan kolaborasi antara Vokal of Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan Radio Televisi Hong Kong sebagai bagian dari diplomasi publik melalui penyiaran. Dalam program tersebut, Paroni Lopis akan memaparkan perkembangan Ambon sebagai UNESCO City of Music, kota Ambon pertama di Indonesia yang mendapat pengakuan oleh UNESCO. Ia juga akan memperkenalkan berbagai isi inisiatif Ambon Music Office dalam memperkuat ekosistem musik, pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, serta diplomasi budaya. Paroni Lopis menjelaskan musik tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Ambon, tapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mendorong kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pendekatan tersebut membuka ruang bagi inovasi sekaligus memperkuat posisi Ambon sebagai kota kreatif dunia.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: This is the Black Minds
1: Pro 4 FM Azudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, dan Beta Hinci masih tetap setia menemani Basudara saat ini. Oke, dan Basudara, pemerintah Provinsi Maluku terus mempercepat penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan proyek strategis nasional. Dan Basudara, lapangan abadi Blok Masela, upaya tersebut dibahas dalam rapat pembaruan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan pembangunan kilang gas alam cair ya, beserta fasilitas pendukung di kantor Impex Masela di Jakarta sana. Dan strategi daerah Provinsi Maluku, Sadali Li juga mengatakan tim perpaduan PDSK bersama Impex ini dan SKK Migas terus melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan di desa Ler Matang ya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai bagian dari tahap pembangunan PSN Blok Masela. Informasi lengkapnya Basudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri negeri.
1: Permisi, Bu Rati.
2: Mari, Bu Ida. Waduh, buru-buru mau kemana, Bu?
1: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
2: Saya dengar kok, Bu Ida. Masyarakat diajak ke kota Masohi, kan?
1: Ya ampun, Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
2: Masohi kan nama kota, Bu Ida.
1: Iya, Masohi memang nama kota, Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
2: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
1: Sama-sama, Bu Rati. Ayo kita ke Balai Desa.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: bisa hilang.
1: Rombat FM bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Bersaudara, anggota Komisi 13 DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, saat dia Ulu Putih ini melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Kunjungan tersebut, Wasudara, diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Maluku ya, Riki, didampingi para kepala unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan se-Maluku serta para pejabat administrator dan di lingkup ya Kanwil Ditjen Pas Maluku itu Kamis 6 Agustus 2026. Dan kunjungan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi dan pendengaran secara langsung berbagai kondisi penyelenggaraan pemasyarakatan di Maluku. Dalam kesempatan tersebut, para kepala UPT ya memaparkan kondisi satuan kerja masing-masing, mulai dari pelaksanaan program pembinaan, kondisi hunian, kebutuhan sarana prasarana hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas. Informasi selengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Aku resah kok polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia, masa bodoh orang susah.

mafia dan aparat adamai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Bisa dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu.

Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Suku Kei merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami kepulauan Kei di Laut Arafura. Orang Kei sendiri menyebut dirinya Efaf, yang artinya Pulau Babi. Pendapat lain mengatakan bahwa suku Kei berasal dari bahasa Portugis, yaitu Kayos. Kayos artinya keras. Suku Kei disinyalir mempunyai hubungan kekerabatan yang erat dengan salah satu komunitas di Bali. Suku Kei memiliki bentuk kekerabatan yang cukup kompleks dengan kesatuan kerabat yang terkecil. Dalam masyarakat Kei adalah keluarga inti yang disebut dengan Rin, Rahan, atau Up. Orang Kei menganut prinsip garis keturunan yang bersifat patrilineal.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi kepada tim ekonomi daerah dan seluruh pihak yang berkontribusi menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Apresiasi tersebut diberikan menyusul capaian pertumbuhan ekonomi Maluku yang menunjukkan tren positif berdasarkan liris Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasur Selang, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang terjalin antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan fiskal.